0: eksesis dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Effendi RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai nih mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, di mana ada Lapas Kelas 3 Leok salurkan air bersih ke warga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Perumahan 63 Kabupaten Wol di tengah kondisi kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Penyaluran air bersih ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lapas Kelas 3 Leok terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Lapas Kelas 3 Leok Ahmad Adrian mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Lapas Leok kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang. Menurutnya, kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami keterbatasan dan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya warga Perumahan 63 yang terdampak kondisi kekeringan. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu udah sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung kayak posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso yang berarti hewan sakral adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Everybody new dari Citra Skolastika, pendengar hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini mengantarkan kita 29 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sepertinya lagi santai ya, menikmati akhir pekan bersama keluarga. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas. Semoga di pagi ini saya jumpai semuanya sehat dan paling penting lagi bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga dengan quality time, tentunya memanfaatkan waktu bersama keluarga di akhir pekan kali ini. Terus stay bersama Persatu Era Ritoli-Toli, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 53 menit lampau pukul 9 pagi dan tidak terasa waktu terus berlalu. Akhirnya saya akan tuntas menemani Anda pendengar di pagi hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini. Lagu yang akan hadir untuk Anda pendengar menutup jumpa kita untuk di Toli-Toli pagi ini dalam program, ya dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini bersama kebersamaan Sally di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sally, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 5 pagi hingga dengan saat ini. Saya pamit, selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Papua Tengah mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan dan memiliki kantung sehingga Dingisombaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingisombaiso?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita bersama kembali di Toli-Toli Siang ini. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Emy Darmoswito saatnya menemani Anda hingga jelang pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang Anda warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong. Hari ini semoga segala sesuatu yang Anda rencanakan di hari Sabtu ini berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang punya planning akan menuju ke suatu tempat hari ini. Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Pro 1 RRI Toli-Toli akan menemani lewat lagu-lagu dan informasi.

0: dengarkan. Ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi, kita merusak tanpa peduli, dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah, jaga alam, mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Baik, bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz di kebersamaan kita hari ini Sabtu Pringer tanggal 3 Oktober 2026. Musik dan informasi menemani Anda diawali dengan informasi berikut ini dari Kabupaten Buol, Pringer. Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Toli-Toli Purnomo Mener. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Disporapar tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata yang dimiliki daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli Sazuli mengatakan, Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata di antaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal. Itulah peringatan informasi mengenai sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol Purnomo Mener. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Disporapar tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata yang dimiliki daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal. Demikian laporan reporter Datra Hasan terkait meskipun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Disporapar Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Itulah informasi dari Kabupaten Buol. Dan tentunya kami masih memiliki banyak informasi, tetap bersama kami di Toli-Toli siang ini. Ini

Baik, laporan reporter RRI Sardono. Di tengah kemarau panjang, dampak fenomena El Nino, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Kepala Puskesmas Biau Kabupaten Bual Jasman SKM kepada RRI menyebut, di tengah kemarau panjang khususnya kota Bual yang juga diselimuti kabut asap akibat karhutla mencegah ISPA warga. Ya, untuk mencegah ISPA, warga dihimbau menggunakan masker saat keluar rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah saat siang hari jika tidak terlalu penting. Selain menghindari paparan abu dan asap yang dapat menyebabkan ISPA, juga mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah cuaca panas terik. Mencegah dehidrasi, selain banyak mengkonsumsi air mineral, warga juga harus banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air dengan tetap memperhatikan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci buah-buahan sebelum dikonsumsi. Jasman mengatakan salah satu tanda dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah kemarau panjang yang patut diwaspadai dan segera beristirahat atau mengkonsumsi air mineral jika rasa haus yang berlebihan, mulut kering dan terasa lengket, urin berwarna gelap atau pekat, juga jumlahnya sedikit, merasa lemas, pusing dan sakit kepala, kurang konsentrasi, keluar keringat dan elastisitasnya berkurang, atau kulit berkeringat dan elastisitasnya berkurang. Itulah beberapa tips menjaga kesehatan kita di musim kemarau panjang.

Sebuah lagu dari Slang, Gak Ada Matinya, pendengar. Bagaimana aktivitas yang hari ini? Ada yang tengah sibuk di dapur menyiapkan hidangan santap siang, atau ada juga yang mungkin saat ini juga punya segudang aktivitas yang tengah dijalani ya. Baik, kalau tadi mengenai di tengah kemarau panjang dampak El Nino di Kabupaten Buol ini ya, semoga saja hujan tentunya segera mengguyur Kabupaten Buol yang memang kemarau panjang. Kemarau yang cukup panjang membuat BPBD Buol ini menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat, itu dampak dari beberapa sumur warga atau air di sana sulit didapatkan ya. Baik, informasinya seperti ini, pendengar. Laporan reporter Sardono, di tengah kemarau panjang dampak fenomena El Nino, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai masyarakat. Kepala Puskesmas Biau Kabupaten Buol, Jasman SKM kepada RRI mengatakan, di tengah kemarau panjang khususnya Kota Buol yang juga diselimuti kabut asap akibat karhutla, mencegah ISPA, warga dihimbau menggunakan masker saat keluar rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah saat siang hari jika tidak terlalu penting. Selain menghindari paparan abu dan asap yang dapat menyebabkan ISPA, juga mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah cuaca panas terik. Mencegah dehidrasi, selain banyak mengkonsumsi air mineral, warga juga dihimbau mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air dengan tetap memperhatikan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci buah-buahan sebelum dikonsumsi. Jasman mengatakan salah satu tanda dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah kemarau panjang yang patut diwaspadai dan segera beristirahat atau mengkonsumsi air mineral jika rasa haus yang berlebihan, mulut kering dan terasa lengket, urin berwarna gelap atau pekat dan jumlahnya sedikit, kemudian merasa lemas, pusing, sakit kepala, kurang konsentrasi, kulit kering dan elastisitasnya berkurang. Nah, selalu jaga kesehatan.

Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan kepada RRI mengatakan melalui penanaman budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini dan edukasi tertib berlalu lintas ini menyasar berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak-anak usia dini hingga kalangan mahasiswa. Dikatakan sejumlah program unggulan terus intens dilakukan oleh Satlantas Polres Tolitoli untuk menjangkau berbagai kelompok usia. Polisi Sahabat Anak atau Polanak, kemudian program ini ditujukan bagi anak-anak usia dini TK dan SD. Melalui pendekatan edukatif, anak-anak diajarkan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, seperti mengenakan helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor. Polis goes to school menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aturan berlalu lintas, termasuk cara berjalan kaki yang benar di trotoar maupun tata cara berkendara yang aman. Anda masih bersama kami.

pendengar, aku cuma punya hati, persembahan dari Mita Lestari. Kita ke informasi olahraga. Setelah berhasil menumbangkan tuan rumah Naga Sakti FC Dungingis pada laga babak semifinal yang berlangsung di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut dengan skor tipis 2-1, Kelurahan Baru FC akan menjamu Bugis Tolis FC Lantapan pada laga bergengsi di final yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Manajer Kelurahan Baru FC Taufik saat wawancara RRI mengungkapkan menghadapi laga big match partai final Amanat Besar Cup Jilid 2 tahun 2026, sejumlah persiapan terus dilakukan, diantaranya menjaga kondisi seluruh pemain yang akan diterjunkan pada laga bergengsi tersebut. Disebabkan saat ini tim asuhannya tidak hanya bermain pada Amanat Besar Cup Jilid 2, namun juga ikut berkompetisi pada Berani Cup Desa Salumpaga, Kecamatan Toli, Toli Utara yang sementara bergelar saat ini, di mana pemain yang diterjunkan pada Amanah Besar Cup Jilid 2 juga bermain pada Berani Cup Desa Salumpaga, sehingga menjaga kebugaran serta kesehatan bagi seluruh pemain perlu dilakukan pada gelaran Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 ini. Pihaknya menargetkan keluar sebagai juara pertama.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pros, waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung

0: selama beberapa hari akibat dampak topan Saude. Dan video tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026 adalah hoax. Sekian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Oppa, giongna? Oppa, keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그룹은 오빠. 오빠 그룹.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya, iya, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
7: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
8: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
7: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
8: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
7: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
8: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
7: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
8: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Baiklah, itulah lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia yang kami persembahkan di suasana siang hari ini, walaupun tidak terlalu terik matahari siang hari ini pendengar, karena tertutup kabut asap ya, kita tidak bisa melihat gunung seperti biasanya walaupun cuaca cerah ya. Jangan lupa untuk memakai masker tentunya yang di luar ruangan, tetap jaga kesehatan.
1: Oke, siap anak-anak. Ya Nadia, coba
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Nggak apa-apa, tinggal aja. Kita kan nggak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi nggak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak!
5: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Iya, baik pendengar, kita ke informasi berikut ini pendengar. Tanggal 2 Oktober kemarin hari Jumat diperingati sebagai Hari Batik Nasional, dan Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan industri batik termasuk dalam desain produk dan pemasaran. Batik juga terus dihadirkan dalam bentuk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi masa kini. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Idayati mengatakan pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Menurutnya, batik dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk tanpa kehilangan karakter dan nilai budaya yang melekat. Berdasarkan data Kemenperin, terdapat sekitar 5.946 industri batik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Idayati menuturkan nilai ekspor batik meningkat dari 15,20 juta US dollar pada 2024 menjadi 20,14 US dollar pada 2025. Pertumbuhan ekspor batik pada periode tersebut mencapai 32,5%. Kemudian pada semester 1 2026 nilai ekspor batik tercatat 4,39 juta US dollar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 5,09 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Idayati, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan produk dan pasar yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Ia menyebut batik dapat dikembangkan ke dalam produk fashion siap pakai, aksesoris, dan berbagai produk gaya hidup. Selain pengembangan produk, pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari pengembangan industri batik. Teknologi dapat digunakan untuk eksplorasi motif, pengembangan desain, pemasaran, hingga perluasan akses pasar. Prinsip berkelanjutan juga dapat diterapkan sejak tahap perancangan produk. Penerapannya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta keberlangsungan pelaku dan pengetahuan tradisional. Founder Rumah Batik Jawa Timur Syarif Usman menyampaikan perkembangan digital dimanfaatkan untuk mengeksplorasi desain tanpa mengganti proses utama dalam pembuatan batik tulis. Rumah Batik Jawa Timur telah menjalankan usaha batik tulis secara turun-temurun selama 3 generasi. Syarif menjelaskan keberlanjutan batik juga berkaitan dengan regenerasi pelaku dan pengetahuan membatik. Rumah Batik Jawa Timur memberikan pelatihan batik tradisional kepada 700 sekolah dasar di Surabaya bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengenalan keterampilan dan nilai budaya batik kepada generasi muda. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan batik yang membutuhkan regenerasi pelaku dan pengetahuan membatik. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Kemenperin dorong inovasi batik agar relevan bagi generasi masa kini.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang kami lansir dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Sabtu 3 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Adelia Feby mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang berkabut, Palembang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Kendari berkabut, Manado berawan. Serta wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari dan Nabire udara kabur, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, serta Merauke berawan. Itulah informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami lansir dari rri.co.id.

Beberapa lagu dari Blantika Musik Indonesia, juga informasi yang kami lansir dari pusat pemberitaan RRI Toli Toli maupun rri.go.id. Dan selanjutnya sebuah lagu dari Skate Antara Kita. Setelah itu kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Untuk Anda, pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar IDMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu tuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus ini dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena jika mungkin ada diberikan satu sekarang ya, semua overall pemain sudah siap dan disiapkan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang belum siap untuk menghadapi pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti penyampaian dinamika olahraga, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sona Musik Indonesia akan segera bersama Anda, dan inilah sebuah lagu dengan Bunga Abadi mengawali kebersamaan kita.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Bunga Abadi mengawali kebersamaan kita ini. Sudah ada yang bergabung ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi, Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, terima kasih atas ketahanannya. Sona Musik ini. Dengan siapa, di mana dulu namanya ini?
1: Mbak Emi.
0: Dengan?
1: Masni.
0: Masni, oke, okay. Di Tinigi. Sekarang lagi, bagaimana cuaca Tinigi?
1: Lagi panas Mbak Emi, kayak kemarin-kemarin.
0: Oke. Oke, hari Sabtu ini pilihan liburannya kemana? Pernah tidak punya planning kalau Sabtu Minggu biasanya kemana begitu?
1: Biasa aja kalau tidak ada kerja, bapaknya biasa aja berjalan. Kalau ada kerja mungkin tidak. Karena kan biasa lah kerja, tidak bisa berjalan, tidak ada motor di bawah. Jadi di rumah saja Mbak Emi.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Belagu Mbak Emi.
0: Lagu apa lagunya?
1: Lagunya Ari, Salam Rindu.
0: Salam Rindu, oke. Langsung saja, iya. Menyapa?
1: Menyapa, ada Bunda Aman di Gorontalo, ada Nirdi Kabeta, Nur Eni, ada Lili Kena Pasang, ada Tasya di Lalos, ada Gaby. Buat Mbak Emi, selamat bertugas sebagai keluarga. Makasih Mbak Emi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensinya. Kita ke penelpon selanjutnya ini, halo.
2: Halo, Assalamualaikum Haji Emi.
0: Waalaikumsalam. Salam Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma Lakatan. Oke, silakan Bunda Rahma Lakatan.
2: Menyapa dulu. Mm-hmm. Ada Bunda Ama di Gorontalo sana, ada Pak Hamid yang lagi terbaring sakit, semua lekas sembuh. Ada Kak Fatima bersama Hamzah. Ada Kak Gedi, Mas Tiara, ada juga Nurmin di Pagimana sana, semuanya selalu, Bintang Pratama di Parimo sana, dan Pak Kabin Timumun bersama kawan-kawan di Wall sana, semuanya selalu. Ada Pak Salman, Pak Yasin, dan semua-semuanya yang tahu kita, terkecuali ucapannya sama siang. Buat Haji Emi, saya selalu bersama keluarga. Amin. Lagu ini Haji Emi.
0: Lagunya nanti saja ya.
2: Kita. Iya, kalau masih ada waktu aja ini lagunya Adista, Buku Harian.
0: Oke, nanti.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Soalnya waktunya cuma sedikit, kalau semua pesan lagu nanti tidak ada waktu lagi ya. Oke, halo. Halo. Siapa di mana suaranya tidak ada ini ya. Jadi Emi terima dulu yang ada suaranya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
3: Masya Allah Bu Haji, Alhamdulillah. Malam pek sungai Bu Haji.
0: Malam pek sungai, umur panjang ya. Panjang umur ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Salman hari libur kemana ini?
3: Tidak ada, paling ke Tanjung Batu ini jalan-jalan.
0: Tadi Emi ketemu orang di Tanjung Batu banyak itu, entah mereka itu siapa semua. Tapi pendengar setia RRI, karena mereka mengenaliku tadi pagi, salam-salam ya semuanya, bapak-bapak di situ yang lagi di portal Tanjung Batu tadi ya, entah santai lagi kopi atau lagi apa, semuanya deh salam dari Emi untuk di sana.
3: Iya. Ya, ikutan juga ya salam saya buat semua yang ada di Tanjung Batu. Iya. Bisa request lagu ini, wajib.
0: Ah, janganlah request dulu karena waktunya mepet sekali.
3: Ya, ya ikutan aja lah. Ya. Ikutan sekalian jumpa buat teman-teman, buat Mbak Rama, Masni, Sumanti, Nur Aini, Bunda Ama, Serli, Fatima di Ogomoli. Buah Payasil di Lampasio, Bung Kendi, Bung Lois, dan Bung Roy. Ucapannya selamat ketemu, walau lihat udara, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat yang dikiar, Ibu Haji, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Pak Salman ya. Jadi mohon maaf karena memang waktu kita di Sona Musik ini sangat singkat pendengar. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Sona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam Sona Musik Indonesia, Mbak Gaby di Lalos, apa kabar?
4: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, sudah olahraga belum hari ini Mbak Gaby?
4: Sudah tadi pagi.
0: Paling olahraga makan sarapan ini, bukan olahraga senam ya?
4: Ya, senam tadi pagi.
0: Senam juga. Senam pagi-pagi ya. Habis itu olahraga mulut, bakunya terus. Oke deh, silahkan Mbak Gebi.
4: Oh, salam-salam. Ada Pak Salma, ada Pak Tima,
0: terus,
4: ada Roy, Ahmad Gunawan, Roy,
0: terus.
4: Masyara. Semua pendengar persatu di mana saja, Mas.
0: Oke.
4: Depannya, Mas Siang, Mbak Tadi ini. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Bisa amin. Ya. Adakah bekal tak? Jangan ditanya-tanya kok tidak ada bekal tak kirim kak. Oke bagi
4: didoakan
0: saja ay. Malah saulu kak iya kalau begitu. Oke Mbak Gebi makasih ya. Yo sehat selalu Mbak Gebi di Lalos. Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
6: Halo,
0: iya. Halo, dengan siapa di mana ini?
6: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio, apa kabar Pak Yasil?
6: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Yasil di Lampasio. Lampasio cerah ini, Pak?
6: Iya.
0: Kabut asapnya sampai tidak di situ, Pak?
6: Iya, karena ini kayak tidak ada matahari sebenarnya, tapi panasnya bukan kepalang.
0: Panas bukan kepalang, rindu tiada yang halang.
6: Betul.
0: Silakan Pak Yasil.
6: Jadi bagaimana ini?
0: Iya, kita dengar lagu saja, kirim salam saja, Pak.
6: Iya, sepanjang ada yang mau saya ikuti,
0: iya.
6: Tidak ada ya, apa boleh.
0: Iya, pokoknya Pak Yasil tidak dikasih turun di Lampasio. Pokoknya Pak Yasil ikut sampai selesai, sampai di tujuan.
6: Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi karena saya dengar ada teman yang sudah sehat, saya minta kepada seluruh anggota ini doakanlah teman kita ini supaya mendoakan yang sakit. Utamanya di sujud terakhir dia kalau semoga sembuh tetap beraktivitas.
0: Iya.
6: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio. Ini ada Ibu Nur Lela ya. Nur Lela Abdul Rashid. Apa kabar ini Ibu Nur Lela? Waduh, kemarin ternyata Ibu Nur Lela bawa langgade yang lagi ya di taman di Masjid Agung Al Mubarak Toli-Toli. Sebenarnya Emi ada di Bundaran Cengkeh, tapi karena Emi tunggu tidak ada senamnya ini ibu-ibu BKMT ini tidak ada senamnya di situ. Jadi Emi urung ke situ. Ternyata ada makan-makan palek. Nah. Oke, kapan-kapan ya Ibu Lela, sehat selalu Ibu Nur Lela, pokoknya bahagia bersama keluarga. Penelpon berikutnya, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, dengan siapa di mana?
5: Iya, biasa. Nasrun di Parimo, Mbak Emi.
0: Halo Bung Nasrun, salam rindu dari seluruh pendengar ini.
5: Iya, aduh putus tadi, Pak.
0: Di Parimo kalau dengan desa Pande itu jauh tidak Pak tempatnya? Jauh ya?
5: Apa? Desa apa?
0: Desa Pande. Ada itu jalan ke Gorontalo itu Tiuna itu.
5: Desa Pande ta. Baru itu saya dengar itu Desa Pande itu
0: banyak. Desa Pande iya. Berarti. Waduh ini berarti orang Parigi mau tong kawe ini.
5: Oke. Aku kenal itu desa itu.
0: Iya, pokoknya desa menuju ke Gorontalo itu namanya Desa Pande kok tidak salah, dekat Koramil. Ada Koramil di situ. Kalau Koramil tahu kantor Koramil?
5: Koramil. Ya kita kan jauh itu, jauh.
0: Oh, jauh.
5: Kita kan di
0: Maninili.
5: Kita kan di Tinombo Selatan, Maninili ya.
0: Oke deh lanjut.
5: Aku
0: dekat dengan Tinombo. Oke, lanjut kalau
5: ya,
0: begitu.
5: Ya, pertama-tama Mbak Emia sama tugas, selalu ya semua kalau berubah. Semua krunya ya, di Tinombo tugas selamat siang, selalu. Salam atasnya. hanya setengah stasiun komplek yang dibuat di Kota Tol, di posisi Tol, di semua tempat kecuali Parimo.
0: Parimo.
5: Salam Jawa Tradisional.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo.
7: Halo, Senam Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jemi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Dengan Fatimah di Ogomoli, Hai Jemi.
0: Fatimah Ogomoli. Sehat selalu Fatimah ya.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Fatimah.
7: Ada Nasrun tadi, Pak Nasrun, ada Pak Yasin, Pak Salman di Jalan Megamo, Gebi Rahma, Bunda Ama, Jaili, Hamsadan Rusi Kampunggol, ada Mas Siara, ada semua Pak Rawi dan Pak Roy dan semua-sama tanpa terkecuali, Haji Emi.
0: Iya.
7: Bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jamie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Dengan Roy di sini.
0: Roy, oke. Roy, apa kabar Roy? Ini kalau dengar Roy itu jadi ingat waktu film-film zaman dulu itu ya. Apa namanya itu ya? Oke, okay, Roy di Tinigi, silakan Roy.
8: Oke, untuk ada Fatimah, ada Mas Tiara, ada Pak Salman,
0: terus
8: ada Gedi, ada Pak Rai. Untuk Mbak Eni, selamat bertugas selalu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensi dari Roy yang ada di kawasan Tinigi. Dan sekali lagi untuk Ibu Nur Laila Abdul Rashid, bahagia selalu bersama keluarga di Kalangkangan Ibu ya. Juga salam buat Pak Iskandar Masur, semoga sehat-sehat selalu dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Langga Deangnya di Jumat lalu. Emi dapat makanan tradisional khas Toli-Toli ya. Biasanya cuma lihat orang posting-posting langgadeang, ternyata Emi dapat 2 langgadeang dari Ibu Nur Laila Abdul Rashid. Itu rasanya enak, ada rasa-rasa duriannya, rasa-rasa sagunya Ibu, gula merahnya Ibu ya. Mantap lah langgadeang dibakar. 2 pendengar ya. Jadi Emi sudah merasakan yang namanya langgadeang. Jangan sampai orang asli Toli-Toli malah belum pernah menikmati kue tradisionalnya. Iya, kita dengarkan dulu kalau begitu sebuah lagu kali ini dengan judul Ruang Rindu, Ruang Baru pendengar ya. Mari kita buka ruang seluas-luasnya untuk kebahagiaan kita.

Iya, Ber sama Bestari dengan ruang baru. Terima kasih yang masih bersama Pro 1 Era Ritoli-Toli dan yang sudah bergabung tadi di line telepon Pro 1 untuk Zona Musik Indonesia. Memang waktunya setelah dinamika olahraga sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sehingga waktunya itu kurang lebih durasinya hanya 30 menit saja pendengar ya. Dan untuk itu yang mau bergabung lagi silahkan, sambil mungkin ada yang bisa Anda sampaikan kepada kami, misalnya suasana di tempat Anda saat ini atau ada kegiatan-kegiatan mengisi waktu liburan seperti teman-teman family RRI Family Buol itu, mereka siang ini bikin acara bubur Manado ya, makan bersama di halaman kantor RRI Buol. Nah, di sana lagi kegiatan makan-makan bubur Manado. Nah, kira-kira ada kegiatan apa? Apakah ada yang punya rencana besok liburannya ke pantai? Sudah lama tidak pergi ke pantai? Atau hanya mengundang keluarga sekedar makan-makan cendol atau kegiatan positif lainnya ya? Terima kasih. Dan kita masih bersama dalam Zona Musik Indonesia. Salam rindu buat Papa Mama. Mungkin ini lagu yang direquest tadi. Dan lagunya tentunya untuk Roy di Tinigi, Fatimah di Ogomoli, kemudian Bung Nasrun, Parigi Mautong, Mani Nili, terima kasih Bung Nasrun, Pak Yasil di Lampasio, Mbak Gebi di Lalos, Pak Salman di Jalan Magamu, Rahma di Lakatan, Mas Nik di Tinigi, juga apa kabar, selamat siang untuk Pak Tony, ada Kak Husni. Semuanya salam bahagia tentunya teman-teman di komunitas pejalan kaki KPK Toli Toli. Juga salam buat Ibu Nurlela di Kalangkangan ya. Bu Nurlela ya di Lantapan Kalangkangan lah. Salam bahagia selalu.

0: Kita akhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa diputar lagunya. Dan kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan kita dengarkan Mesin Waktu bersama Budi Doremi mengakhiri Zona Musik Indonesia. Setelah ini kita akan bersama di lagu-lagu daerah.
1: Ingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Baik, itulah Getto, satu lagu dari Didi Kempot. Tentunya Anda masih kami temani dalam program acara seni, budaya, musik tradisional dan budaya. Lagu-lagu dari daerah Jawa, kalau kemarin lagu dari daerah lainnya, dan kali ini dari daerah Jawa, warga Jawa yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong atau di manapun Anda berada. Semoga lewat lagu-lagu yang kami persembahkan ada kerinduan ataupun juga lagu-lagu yang pernah Anda dengarkan di masa lalu bisa didengar kembali di RRI Toli Toli dan tentunya bisa kembali bernostalgia. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Baik, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli Arum Dalu dari Didi Kempot pendengar. Kita bicara mengenai sejarah singkat wayang dalam budaya Jawa pendengar ya. Ya, wayang merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kesenian ini diperkirakan telah berkembang sejak masa awal kebudayaan Jawa dan juga mengalami perubahan bentuk serta cerita seiring masuknya pengaruh Hindu, Buddha, Islam hingga perkembangan budaya Jawa modern. Nah, pada masa pengaruh Hindu, Buddha, cerita wayang banyak mengambil sumber dari Ramayana dan Mahabharata. Cerita tersebut kemudian diolah dan disesuaikan dengan nilai pandangan hidup serta tradisi masyarakat Jawa. Tokoh-tokoh seperti Pandawa, Kurawa, Arjuna, Bima, dan Gatot Kaca menjadi bagian penting dalam pertunjukan wayang pendengar. Dan memasuki masa perkembangan Islam di Jawa, wayang semakin berkembang sebagai media penyampaian pesan moral dan keagamaan. Para penyebar Islam termasuk Wali Songo sering dikaitkan dengan upaya mengembangkan wayang sebagai sarana dakwah dengan memasukkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan unsur budaya Jawa. Dan dalam pertunjukan wayang kulit, seorang dalang tidak hanya memainkan tokoh-tokoh wayang tetapi juga menjadi pencerita, pengarah pertunjukan sekaligus menyampaikan pesan moral. Pertunjukan biasa diiringi gamelan dan melibatkan sinden serta para pengkrawit pendengar. Wayang juga memiliki fungsi sebagai media pendidikan dan penyampaian nilai kehidupan. Melalui kisah para tokoh, masyarakat diajak memahami tentang kejujuran, keberanian, kesetiaan, tanggung jawab, kepemimpinan, serta perjuangan melawan keserakahan dan ketidakadilan. Karena nilai budaya dan sejarahnya yang kuat, wayang Indonesia mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2003. Wayang hingga kini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman pendengar. Kami akan kembali bersama Anda lewat lagu-lagu dari daerah Jawa.

0: hewan maupun manusia yang
1: panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, di sana makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Gak, BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Baik, sebuah lagu dengan judul Iki W.E. Sopo, masih dari Didi Kempot. Apa kabar ini warga Jawa yang ada di Kampung Jawa, para mbak-mbak jamu? Semoga lagu ini mengingatkan kampung halaman jauh di sana ya. Rasa rindunya terobati lewat Dongenge Urepku.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu dari daerah Jawa mengisi musik tradisional dan budaya. Semoga tentunya warga masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Mautong dimanapun Anda berada dapat terhibur dengan sajian lagu-lagu yang telah kami persembahkan. Dan baik pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat akan disampaikan warta berita daerah.

0: tidak ada lagi keluarga yang tidak bekerja, Bapak dan Ibu. Sehingga kita lihatlah di lapangan anak 1-2 tahun itu sudah memegang handphone. Walaupun itu yang disebut di dalam aplikasi itu namanya YouTube Kids ya. Tetapi apapun itu sebenarnya di usia 1-2 tahun itu anak-anak tidak boleh. Itu secara parenting ya.
1: Mendekatkan mobilnya itu mendekatkan kepada masyarakat tetap lanjutkan. Mengenai perangkat desa memang di dalam undang-undang nomor 6 maupun perubahannya di PP 43 maupun PP 16 itu ada kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan.
2: Baik, saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, tingginya pemanfaatan teknologi digital di kalangan anak harus diimbangi dengan pengawasan dari lingkungan keluarga. Peran keluarga dinilai menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif. Ketua Pengurus Provinsi Perbakin Sulawesi Tengah melantik Pengurus Perbakin Toli-Toli masa bakti 2025-2029 serta Pengurus Perbakin Kabupaten Bual masa bakti 2026-2030. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, melalui rapat kerja daerah Rakerda Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan umat. Berikut laporan Datra Hasan.
3: Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toli-Toli Haji Rustan Rewo membuka secara resmi kegiatan rapat kerja daerah Rakerda Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan Rakerda menjadi momentum bagi jajaran MUI Kabupaten Toli-Toli untuk membahas dan merumuskan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan dalam mendukung peran organisasi di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Haji Rustan Rewo berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi rumusan program, tetapi dapat benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Toli-Toli. Melalui rapat kerja, rumusan program kerja yang dihasilkan dapat diterapkan sehingga mampu menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
4: Program kerja yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan keagamaan. Mari kita berbuat sinergi satu langkah dan berikan yang terbaik untuk umat dan daerah yang kita cintai. Semoga rapat kerja daerah MUI Kabupaten Toli-Toli ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli Haji Jumade berharap MUI dapat menjadi salah satu pusat rujukan masyarakat dalam memperoleh pemahaman keagamaan maupun pengembangan keilmuan, sehingga menjadi tolak ukur dan sentra dalam memberikan pemahaman terkait agama maupun keilmuan kepada masyarakat.
5: Harapan dari Kementerian Agama agar supaya MUI ini menjadi tolak ukur, menjadi sentra terkait dengan pemahaman dan keilmuan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Sehingga kajian yang saat ini dilakukan mudah-mudahan bisa dilakukan di 10 kecamatan.
3: Karena itu, hasil Rakerda diharapkan melahirkan program yang relevan dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga keberadaan MUI semakin memberikan kontribusi baik kehidupan masyarakat Kabupaten Toli-Toli.
2: Tingginya pemanfaatan teknologi digital di kalangan anak harus diimbangi dengan pengawasan dari lingkungan keluarga. Peran keluarga dinilai menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif. Susanti Akataba melaporkan.
6: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati Widarusliana mendorong pengawasan lebih intensif terhadap pemanfaatan ruang digital khususnya di kalangan anak. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan maupun terpapar paham radikalisme melalui media digital. Menurutnya upaya pengawasan perlu dilakukan dengan membangun kerjasama dengan sejumlah sekolah sekaligus memperkuat keterlibatan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai penggunaan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Yudiawati menilai tinggi

0: Intinya pemanfaatan teknologi digital di kalangan anak harus diimbangi dengan pengawasan dari lingkungan keluarga. Peran keluarga dinilai menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif.
1: Bagaimana keluarga itu yang di dalamnya ada bapak, ibu, dan anak-anak ya, komitmen ya mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini tidak ada lagi keluarga yang tidak bekerja bapak dan ibu. Sehingga kita lihatlah di lapangan, anak 1-2 tahun itu sudah memegang handphone. Walaupun itu yang disebut di dalam aplikasi itu namanya YouTube Kids ya. Tetapi apapun itu sebenarnya di usia 1-2 tahun tuh anak-anak tidak boleh. Itu secara parenting ya.
0: Yudiawati menyebut sekitar 80% pembentukan karakter anak terbentuk dari lingkungan keluarga. Karena itu penguatan peran keluarga menjadi bagian penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak maupun masuknya pengaruh paham radikalisme melalui ruang digital. Kerjasama antara sekolah dan orang tua diharapkan dapat membangun sistem perlindungan yang lebih kuat sehingga ruang digital dapat dimanfaatkan anak untuk hal yang positif sekaligus meminimalkan resiko paparan konten yang mengarah pada paham radikal yang mengancam perkembangan anak.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih di 44 desa dan 9 kecamatan pada 6 Oktober 2026 yang dimulai dari Kecamatan Toli-Toli Utara. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, pelantikan kepala desa terpilih di 44 desa dan 9 kecamatan sekabupaten Toli-Toli dijadwalkan akan berlangsung pada 6 Oktober 2026 yang akan dimulai dari kecamatan Toli-Toli Utara dengan pusat pelaksanaan pelantikan di lapangan Landoya Desa Binontoan, di mana untuk kecamatan Toli-Toli Utara terdapat 7 desa yang melaksanakan pilkada sebelumnya, masing-masing desa Santigi, Teluk Jaya, Laulalang, Salumpaga, Timbolo, Binontoan, serta Lakuan, Toli-Toli. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk pelaksanaan pelantikan kepala desa, ada beberapa kecamatan yang digabung untuk menjadi satu tempat di satu kecamatan dengan beberapa desa masing-masing kecamatan. Namun ada juga kecamatan yang tersendiri karena jumlah desanya banyak sehingga dipertimbangkan jarak dari tempat lainnya berjauhan sehingga diputuskan ditempatkan di satu kecamatan. Seperti Kecamatan Toli-Toli Utara, penetapan tersebut bertujuan agar ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemimpin dalam hal ini kepala desa yang baru sudah dilakukan pelantikan sehingga sudah siap untuk melaksanakan tugas pemerintahan di desa.
4: Jadi kita lebih kepada mendekatkan momennya itu mendekatkan kepada masyarakat tentang pelantikan. Mengenai perangkat desa, memang di dalam Undang-Undang nomor 6 maupun perubahannya, di PP 43 maupun PP 16 itu ada kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan.
3: Menyinggung soal utak-atik perangkat desa pasca dilakukan pelantikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, meski hal itu telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 maupun perubahannya, terutama dalam PP 43 dan 16, ada kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkatnya, namun ada mekanisme yang ditempuh untuk dapat melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian tersebut.
4: Di antaranya kalau misalnya mau diberhentikan, syaratnya itu pertama harus misalnya usianya sudah 60 tahun. Nah, itu kan salah satu syarat. Atau misalnya yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas, atau yang bersangkutan itu dianggap melanggar ketentuan larangan-larangan yang ada di perangkat desa. Maka pada saat itu pemerintah desa memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian berdasarkan data-data yang mereka miliki.
3: Untuk itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh kepala desa yang akan dilantik di 9 kecamatan dan 44 desa sekabupaten Toli-Toli agar dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada lagi sekat antara pendukung satu dengan yang lainnya, di samping menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut sehingga program serta visi misi yang dijabarkan pada saat pencalonan sebelumnya dapat terrealisasi secara maksimal.
2: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sulawesi Tengah, Haji Sarifuddin A. Darmansyah SE, melantik pengurus Perbakin Toli-Toli Masa Bakti 2025-2029, serta pengurus Perbakin Kabupaten Buol Masa Bakti 2026-2030. Berikut laporan Sardono.
5: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sulawesi Tengah Haji Saripudin A. Darmansyah SE melantik pengurus Perbakin Kabupaten Tolitoli masa bakti 2025-2029 serta pengurus Perbakin Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 di aula kediaman Bupati Tolitoli Sabtu pagi tadi. Pelantikan diawali pembacaan surat keputusan kepengurusan Perbakin Kabupaten Tolitoli dengan Ketua Umum Muhammad Asrul Bantilan dan Pengurus Perbakin Kabupaten Buol dengan Ketua Susanto. Ketua Perbakin Sulawesi Tengah Haji Saripudin A. Darmansyah dalam sambutannya berharap pengurus perbakin yang telah dilantik dapat segera bekerja sesuai dengan program kerja dan bidang masing-masing, utamanya dalam pembinaan atlet muda profesional, di mana secara nasional cabang olahraga menembak menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Prestasi tersebut tentunya harus menjadi pemacu bagi pengurus kabupaten utamanya Tolitoli maupun Kabupaten Buol.
6: Jadi kalau dibanding dengan beberapa tahun yang lalu untuk Asian Games itu menembak Indonesia itu sangat di bawah. Jadi kita juga berharap baik di tingkat provinsi maupun kabupaten itu juga kita meningkatkan bagaimana meningkatkan prestasi olahraga kita supaya cabang menembak ini bisa unjuk gigi di ajang masing-masing tingkatan. Jadi kebetulan secara nasional kita merupakan cabang olahraga unggulan. Kemarin di SEA Games itu dua kali SEA Games di Filipina dengan Vietnam itu kita meraih medali yang terbanyak untuk semua cabang yang mewakili Indonesia.
5: Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum KONI Tolitoli yang juga Wakil Ketua KONI Sulawesi Tengah Mansur Pondang yang juga berharap melalui pelantikan ini Pemkab Perbakin Kabupaten Buol serta Tolitoli dapat melahirkan atlet menembak yang profesional utamanya dalam mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sportprov ke-10 yang tinggal beberapa bulan ke depan. Khusus Perbakin Kabupaten Tolitoli dapat menyumbangkan medali setelah pada Porprov sebelumnya belum dapat menyumbangkan medali satupun.
6: Kami telah melakukan verifikasi ya, terhadap cabang-cabang olahraga dan atlet yang berpotensi kemudian membawa nama baik Tolitoli ke ajang Porprov 10 di Morowali. Berdasarkan amanat Ketua Umum bahwa diverifikasi seluruh yang berpotensi untuk mendapatkan prestasi supaya dibawa. Hasilnya adalah sebanyak 20 cabor dari 26 cabor yang ada di KONI Kabupaten Tolitoli itu telah terverifikasi, termasuk perbakin. Nah, oleh karena itu maka kami harapkan Perbakin pun hari ini kita minta untuk kemudian menyerahkan nama-nama atlet yang akan dibawa ke Porprov 10 selesainya di Kabupaten Morowali. Kenapa? Kita punya waktu tinggal kurang lebih 30 hari. Ya. Batas entry dan buy-in itu adalah 31 Desember. Sehingga setelah ini mari kita berpacu masukkan nama. Ya. Atlet-atlet yang akan kita bawa ke Morowali.
5: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sekda Muhammad Asrul Bantilan yang juga memberikan sambutan selaku Ketua Pengurus Kabupaten Perbakin Tolitoli memberikan apresiasi kepada Pengurus Provinsi Perbakin Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan pelantikan di mana Perbakin bukan hanya wadah bernaung bagi pecinta penembak namun juga wadah mencari dan membina atlet-atlet muda profesional. Dengan sinergitas dan dukungan semua pihak.
6: Kemarin di Porprov Banggai yang lalu sebenarnya ada beberapa keterwakilan atlet-atlet kami, ya cuma karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak mendapatkan prestasi. Tapi mudah-mudahan sesuai Pak Ketua Koni, mudah-mudahan ini Pak bisa kita wujudkan karena untuk Pemkab Kabupaten Tolitoli kami sangat luar biasa Pak. Kami dari sisi fasilitas sebenarnya sudah sangat memadai. Dari sisi unit saja, untuk laras panjang maupun laras pendek, kami ini salah satu backup yang sudah mempunyai unit untuk di cabang olahraga handball. Ini luar biasa.
5: Pelantikan pengurus Perbakin Toli-Toli masa bakti 2025-2029 serta pengurus Perbakin Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 turut dihadiri dan disaksikan jajaran Forkopimda, Dandim, dan Lanal Kapolres Kajari yang juga masuk dalam kepengurusan sebagai pelindung penasehat. Usai pelantikan dilanjutkan rapat kerja daerah Perbakin Kabupaten Toli-Toli untuk menyusun program kerja 4 tahun ke depan.
2: Demikian laporan Sardono mengenai pelantikan Perbakin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sarjana merupakan gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Namun lebih dari sekedar gelar akademik, seorang sarjana diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu dan kompetensinya dalam kehidupan bermasyarakat serta turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lantas, bagaimana peran dan kontribusi seorang sarjana agar ilmu yang diperoleh di bangku perguruan tinggi dapat benar-benar diimplementasikan bagi kemajuan bangsa? Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr. Nur Sangaji Dea berikut ini.
7: Sebenarnya apa esensi dari arti sarjana itu, Pak?
8: Itu kan pelabelan ya, pemberian label kepada orang-orang terdidik, orang-orang yang secara formal itu telah menyelesaikan pendidikan ya, terutama tentu saja pendidikan formal gitu ya, karena pendidikan itu kan ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan formal ya. Dan itu diletakkan kepada pendidikan formal di perguruan tinggi. Jadi begitu mereka selesai, mereka dibeli label yang kemudian kita sebutkan dengan sarjana. Nanti sesuai bidangnya, insinyur, ada yang namanya sarjana hukum, ada yang ya pokoknya tersebarlah kepada bidang-bidang masing-masing gitu. Itu adalah suatu pengakuan akademik bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan status begitu ya, telah selesai menyelesaikan studi, kira-kira seperti itu.
7: Iya.
8: Sederhananya ya.
7: Iya. Selanjutnya ya. Pak Dokter, ini terkait dengan tema hari sarjana itu, bagaimana para sarjana ini bisa berkarya dan kemudian berintegritas. Nah sebenarnya mereka-mereka ini bagaimana Pak untuk bisa ya memberikan kontribusi?
8: Saya meletakkan bagian yang terakhir tadi itu ya, berintegritas itu dulu. Berintegritas itu adalah satu apa sisi yang harus dilatih atau dididik mereka sepanjang sekolah begitu. Kalau dalam dunia pendidikan itu kita sebutkan dengan afeksi ya, itu attitude gitu yang melahirkan orang-orang yang berintegritas. Saya kalau menerjemahkan integritas itu kira-kira begini kalau definisinya dalam bahasa Inggris ya, integrity is doing something right even nobody see. Jadi integritas itu adalah melakukan sesuatu yang baik walaupun orang tidak melihat gitu ya, atau orang tidak menyaksikannya, dia melakukan tanpa mengharapkan pujian atau tanpa mengharapkan imbalan dan sebagainya seperti begitu. Dan itu adalah karakter. Hal yang lain itu adalah berkaitan dengan knowledge atau pengetahuan itu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan skill atau yang lain begitu. Nah, itu kalau tiga hal itu bertemu pada satu individu, maka kita bisa sebutkan bahwa sarjana itu adalah sarjana yang mumpuni ya, punya pengetahuan yang hebat, punya keterampilan yang luar biasa, dan punya attitude, karakter yang mulia. Itu menjadi tujuan orang boleh disebut sebagai sarjana begitu.
7: Iya, terakhir Pak Dokter, apa yang ingin disampaikan bagi seluruh masyarakat dan khususnya juga para pemuda-pemudi ini, Pak?
8: Ya, saya kira tantangan bagi semua, gitu, bagi guru-guru tentunya harus melatih anak-anak kita agar menjadi sarjana yang mumpuni. Tapi kepada sarjana yang dilahirkan dalam proses latihan itu dan atau karena long life education ya, pendidikan boleh sudah selesai, boleh telah sudah wisuda, tapi pelajaran itu pelajaran hidup. gitu ya, learning for living itu berlangsung sepanjang masa begitu, harus melahirkan orang-orang yang punya inisiatif yang sangat kuat begitu. Inisiatif itu bahasa yang lain adalah orang yang punya akal. Bahasa yang lain lagi adalah orang yang tidak gampang menyerah gitu. Never never give up gitu, begitu ya. Karena nanti dalam bahasa yang lain itu orang menyebutkan bahwa sebenarnya laki atau keberuntungan itu hanya 1% yang membekali orang. Kemudian yang kedua apa namanya itu talenta itu juga ternyata hanya 2% begitu. Ada kurang lebih 30-an% kalau tidak salah, itu adalah berkaitan dengan hal yang lain ya, hal-hal non teknis. Tapi yang paling penting dari keseluruhan itu yang dia menguasai di atas dari 50% itu adalah never give up. Tidak gampang menyerah gitu. Jadi sarjana yang hebat itu adalah sarjana yang tidak hanya mengharapkan keberuntungan, tentu saja melalui usaha yang sangat kuat diikuti dengan talenta gitu ya. Usaha itu ada di atas 30%, tapi di atas 50% itu adalah tidak gampang menyerah ya. Jadi kita dapatkan sarjana yang hebat dalam komposisi seperti tadi itu kira-kira gitu ya.
7: Baik. Terima kasih okay. Bapak Dr. Okay. Insinyur Muhammad Nur Sangaji sudah memberikan pesan dan juga semangatnya Pak untuk di Hari Sarjana ini. Salam okay. sehat, selalu pas, Assalamualaikum.
8: Oke, okay. Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan saudara, wawancara Martina bersama akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr. Nur Sangaji DA, mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Dava dan Darwis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Menurut sejarah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian dimatangkan oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abu Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Sementara itu, kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, yang berarti Pancasila adalah berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur. Hari lahir Pancasila untuk tahun 2024 mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsul hadir menemani Anda di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Dan sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, hancur Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Masni.
1: Mas, dan siapa?
2: Masni di Tinigi.
1: Masni di Tinigi. Oke, Masni. Masni mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Ge Bujang Merana.
1: Masih sudah zaman begini masih merana?
2: Cuma lagu, Bung.
1: Oh, gitu. Masni. Merana iya. Karena siapa?
2: Tidak ada, cuma lagu, Mancu. Jangan diambil hati, cuma lagu.
1: Jangan bilang karena si M.
2: Bapak sedikit.
1: Oh. Merana punya Nada Destia, jangan merana Eri Susan.
2: Solid Age.
1: Solid Age. Oke. Okay. Solid Age merana.
2: Oke.
1: Lagunya bagaimana itu?
2: Nggak usah dinyanyikan.
1: Oh, nggak usah dinyanyikan.
2: Hati tak sona, aku ngantuk.
1: Kan sebentar malam bisa karaoke.
2: Mungkin belum bisa datang, tapi nanti minggu depan kayaknya belum.
1: Oh, Bujang Merana ini berarti, kalau Solid AG.
2: Iya, Bujang Merana.
1: Bujang Merana, oke. Bujang Merana.
2: Iya, kirim. Ada ada Jiwa Nihir di Kabesan, Nur Eni, ada Alimi.
1: Oke.
2: Okay. Terus ada juga siapa ini? Pak Ilham.
1: Oke.
2: Okay. Ada siapa? Ada yang di Agri. Ada juga yang berkerja. Buat Bung Ancu, selamat bertugas. Bagi keluarga, makasih Bung Ancu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Pendengar di manapun Anda berada ya, masih bersama kami di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Ya, di belakangnya Mas nih, siapa lagi yang ingin ikutan silakan. Kami masih buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Adalah kita, Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan orang tua di Dangdut.
1: Halo Oma.
2: Halo juga
1: Oma Eli. Suaranya hari ini kayaknya semangat sekali omaku ini.
2: Semangat kalau Bung Aki yang menyiar.
1: Oma Bapak Tende lagi.
2: Bukan sebagai itu, namanya sudah orang tua.
1: Oke, Oma mau dengar apa Oma?
2: Lagu Cup Cup. Boleh?
1: Cup-cup
2: makan kendringan, ya makan kendringan itu. Lagunya Rita Sugiarto, cup-cup.
1: Itu sejenis rasa udang.
2: Iya, an itu kayak cubit-cubitan begitu.
1: Oke, okay. Rita Sugiarto, cup-cup.
2: Ya. Kirim.
1: Aha.
2: Semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada.
1: Aha.
2: Yang sedang mendengarkan radio RRI Toli-Toli.
1: Oke.
2: Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
1: Makasih Oma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Oma Eli. Ya, di belakangnya Oma Eli siapa lagi yang ingin ikutan gabung bersama kami di Pro Dangdut? Ya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Umur-umur ikan lele.
3: dengan Fatima Diogo Molele. Itu dicinta ulam pun tiba.
4: Tidak mau.
3: Ya, ketemu tidak. Dengan Bung Andi Nur Samsu yang ada di RRI Pol 1 sekali di udara tetap di udara.
4: Tidak. Kecuali mati lampu.
3: Kecuali mati lampu.
4: Oke.
3: Lagunya Evita Mala, Rembulang Malam.
4: Masih siang begini, so rindu dengan Rembulang.
3: Rembulang malam, sebentar malam ini.
4: Rembulan, okay. Rembulan
3: malam, bukan rembulan bersinar lagi, hancur rembulan malam.
4: Rembulan malam. Rembulan malam, iya, ini Evita Mala, ada punya... Yang ada Indah Sundari.
3: Wah, terserah. Yang penting itu. Jangan bikin susah Bung Andi.
4: Hah?
3: Jangan bikin susah, yang ada saja. Saya tidak bikin susah, mau ikutan, mau yang apa, yang penting ada Bung Andi.
4: Ada Happy Asmara, Rembulan Malam.
3: Happy Asmara, Jo.
4: Oke. Happy Asmara.
3: Ya, penyapa ada Mas Ni tadi, ada Haja Eli, bunda kapan pulang bunda Anema, Marna ada Pak Salman di Jalan Megamu, ini Hamsa dan Tufi yang kampung Bol, Rahma, Gebi, Mas Yara, pendengar dari Parimo Bol dan semua-sama tanpa terkecuali. Bung Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Siapa sebentar malam Bung Andi?
4: Yang jelas bukan saya.
3: Bung Andi, pertanyaan itu harus dijawab Bung Andi.
4: Jasmine kayaknya.
3: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Fatima sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Mas Lia, Parimo, Tong.
4: Halo, Mas Lia.
5: Halo juga.
4: Setia ketawa-ketawa kok, Mas Lia? Oke, Mas Lia, bagaimana penerimaan di Parigi Motong sana?
5: Pergi motong jelas.
4: Bagaimana
5: penerimaan apa? Suara radio?
4: Iya.
5: Ya, jelas, macam dulu.
4: Oh, masih jelas seperti dulu. Oke.
5: Iya.
4: Oke, Anda menggunakan radio ya?
5: Bukan radio. Televisi.
4: Oh, mantap. Lanjut.
5: Masih bisa register lagu?
4: Boleh, Mas Lia mau dengar lagu apa?
5: Lagunya Imam Is Arifin, Tidak Direstui.
4: Kasian. Tidak Direstui.
5: Iya.
4: Bukannya sudah punya cucu, masih tidak direstui.
5: Itu cuma lagu.
4: Oh, cuma lagu.
5: Kirim buat Bunda Eli.
4: Aha, Bunda Eli.
5: Bunda Eli, Bunda Ama. Bunda Rahma. Dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompetan buat Mbak Bang Anju. Salam sehat selalu.
4: Ini ada yang hilang kayaknya satu ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mas Lia. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Halo, assalamualaikum, Bung Ancu. Dandut adalah kita.
4: Iya, goyangnya dong.
6: Dandut adalah kita.
4: Dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
4: Bunda Rahma, oke. Bunda Rahma di Lakatan.
6: Iya. Betul sekali.
4: Oke, Lakatan lagi musim apa?
6: Kayaknya enggak ada, sudah mengancu, sudah lewat.
4: Perasaan masih ada durian di sana?
6: masih ada orang punya Bung Ancu.
4: Oke.
6: Lagu dulu Bung Ancu.
4: Lagu apa?
6: Lagunya Mansur S, 10 macam.
4: Satu macam tidak selesai, mau 10 macam lagi.
6: Itu le. Enggak usah tambah-tambah.
4: Oh, itu so sedangkan satu macam tidak selesai apalagi 10 macam. Jadi tidak jadi itu 10 macam.
6: 10 macam.
4: Oke, 1001 macam. 1001 macam.
6: Tidak Bung Ancu, 10 macam Mansur S.
4: Oke, Mansur S 10 macam. Oke.
6: Ada yang ditoli-toli, ada Fatima tadi, ada Bunda Ama. Semoga sehat selalu. Ada Fatima, ada Hamza, ada Ebi, ada juga tadi Mas Lia. Selalu, dan semua-semuanya yang gue tersi tanpa terkecuali. Tak lupa juga ada Haji Ali Dono sana, selalu Bunda. Udah kelar juga, dan semua-semuanya yang tetap kita terkecuali ucapannya sama sore, buat Bung Ancu sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semakin seru saja kebersamaan kita di acara Pro Dandut ya, di sore hari ini. Ya, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
7: Dan adalah kita, selamat siang, jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, kalau ibu yang masuk, kalem banget. Halo ibu.
7: Ya halo bapak, selamat akhir pekan.
4: Iya, akhir pekan bersama ibu.
7: Bersama semua pendengar ya. Iya.
4: Oke, ibu mau jumpai siapa ibu?
7: Untuk semuanya yang sudah gabung tadi. Selamat siang jelang sore untuk yang sudah menyapa seperti sahabat Putra Amsa.
4: Menyapa siapa nih? Sahabat
7: Lima.
4: Menyapa terus, siapa?
7: Mbak Ferry, Bunda Ama yang lagi jauh, terus Bunda Nuraini di Pulau Kabetan bersama semua warga Kabetan. Pak Pasya sama Mbak Gedi di Lalos. Untuk Pak siapa tuh yang di Bagamu, Pak Salman.
4: Iya.
7: Pak siapa lagi? Bung Roy, Bung Dolphy. Pak Masyara, apa lagi ya?
4: Itu S3.
7: Bung Lois S3, terus Pak Rawi P2HK. Untuk Ahmad Gunawan JS. Dengarto, siapa deh? Semua-semua deh, semua pendengar RRT 1 dimanapun berada. Selamat berakhir pekan untuk semuanya ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. S3. Yang lagi tugas, tepat kaca mencari sang pemiliknya. Sang raja menanti sang permaisurinya. Kalau Bu Andi yang jadi penyiarnya, izinkan Haryanti yang jadi pendengar setianya.
4: Gak sanggup aku.
7: Lagunya boleh ya, Nahkoda Cinta.
4: Nahkoda Cinta
7: Bahar.
4: Ya. Nahkoda
7: Bahar. Oke, terima kasih Nulisabek sama Terasi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saja berlalu Ibu Haryanti ya. Di belakangnya Ibu Haryanti sudah ada yang bergabung lagi. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut adalah kita.
4: Iya. Iya. Dengan
8: Kakak Kereba.
4: Made Cing.
8: Oh, Made Cing mah, berani ke bos itu tuli-tuli.
4: Oi, kapan?
8: Ah, berani ke bos sih deh, Pak.
4: Aduh.
8: Sudah hujan tadi sana?
4: Belum, sudah. Oh, sementara. Oh,
8: belum ya?
4: Belum, baru mau rencana hujan.
8: Oh, baru rencana mau hujan. Kalau di sini di Kota Kartanegara, dua hari yang lalu sudah hujan. Jadi mudah-mudahan ada selanjutnya lagi hujan kan?
4: Ya.
8: Ada kelanjutan maksud saya.
4: Betul.
8: Kalau lagunya lagunya Sam Lawang. Judul lagunya Istri Malas Memasak.
1: Istri Malas Memasak dari?
8: Sam Lawang, penyanyinya.
1: Aha.
8: Lagu tahun 2006 ini, lagu baru. Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kebunuang, Kota Cengkeh. Antara lain ya, ada Mbak Sumanti di Malangga, Bupati Ma di Gomoli, Pak Roy di Tanigi, Mbak Masri di Tanigi, ada Budi di Labengga, Pak Yasir di Lampasio, kemudian Pak Rasi di Abaling, Bu Noraini di Kabetan, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Andi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagaimana kalau sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu ya satu lagu yang sudah siap hadir untuk menemani Anda di kesempatan kali ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari ini Sintia bersama Solid AG dengan Bujang Merana tidak dapat kami tuntaskan karena kini sudah masuk pukul 14.57 menit. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut bisa mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Pendengar, tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan Bro Dandut, kita dengarkan dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama The High Frequency Active Auroral Research Program. Faktanya, dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI Daryono mengatakan, tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi, tektonik, dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun HARP telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer, HARP tidak dapat merekayasa cuaca apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa. Selanjutnya, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video tersebut menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Siuchuan di Provinsi Jiangxi, Cina pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kembali keseruan kita di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kembali kita lanjutkan, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Masih kita buka kebersamaan kita, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ke depan. Ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan di 0853-4383-1230 untuk memilih lagu-lagu dangdut kesukaan Anda sambil Anda menjumpai rekan-rekan yang Anda ingin sapa di sore hari ini, atau yang ingin ngucapin selamat ulang tahun atau hari-hari momen bahagia. Ya, silakan di 0853-4383-1230 di acara kesayangan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, masih kita buka line telepon 0853-4383-1230 buat Anda yang ada di Parigi Motong, Buol sana. Ya, silakan bergabung bersama kami di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita, ya. Di nomor 0853-4383-1230.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, 0853 4383 1230. Masih kami buka bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, buat Anda yang ada di Parigi Mautong sana, Buol, maupun yang ada di Kabupaten Toli-Toli, ya silakan bergabung bersama kami di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang sudah di request oleh rekan-rekan kita yang sudah gabung di 0853 4383 1230. Ya, yang belum sempat ikutan, masih ada waktu beberapa menit ke depan, masih ada 20 menit lagi untuk menemani Anda di sore hari ini di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Iya, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini yang masih tengah disibukkan dengan aktivitas Anda yang lagi tugas jaga di Mapolres Tolitoli, Makodim 1305 Bol Tolitoli. Buat yang ada di Lanal, buat yang ada di Makobrimob, Kompi 711 maupun Lapas, ya selamat melaksanakan aktivitas Anda. Ya, semoga bersama lagu-lagu dandut yang hadir menemani Anda di sore hari ini bisa menemani Anda dalam melaksanakan aktivitas Anda. Ya, sambil kita nantikan pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230, ya sekali lagi yang masih ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Ya, sambil menantikan partisipasi Anda, kami masih siapkan lagu-lagu dandut yang siap untuk menemani Anda. Kali ini akan hadir Lesti dengan lagunya Bawa Aku ke Penghulu.

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Ya, waktu di studio telah menunjukkan pukul 15.47 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, tentunya bagi Anda masih ingin menjumpai rekan-rekan Anda, ya silakan di 0853 4383 1230.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, line telepon 0853-4383-1230, ya, sekali lagi 0853-4383-1230, masih kami buka untuk Anda, dan sambil menantikan partisipasi Anda, masih kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Kali ini ada Ridho Roma dengan Kurelakan Dirimu Pergi.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta acara lagu-lagu dan tutia, tidak terasa kebersamaan kita saat ini sudah di penghujung waktu, dan mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dandut kali ini akan hadir menemani Anda Trio Macan, Fitnir dengan Jaga Orang Pujodoh.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Waktunya kentongan.
6: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Iya, selamat sore untuk Anda seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Tuli-Tuli, khususnya untuk Anda pecinta acara Green Radio. Iya, apa kabar hari ini? Ya, semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap peduli dengan lingkungan di sekitar Anda. Ya, senang sekali saya hadir menemani Anda di program Green Radio. Ya, sebuah ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan juga tentunya cerita tentang bagaimana kita bisa ikut menjaga bumi ini. Dan pendengar, ya, sore ini kita akan mengangkat satu tema, yakni peran generasi muda dalam menjaga bumi. Anak muda hari ini tentu bukan hanya generasi pengguna teknologi. Anak muda juga punya peran penting dalam menentukan seperti apa kondisi lingkungan kita di masa depan. Menjaga bumi ini tentu tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik dan air, menggunakan transportasi secara bijak, hingga ikut menanam dan merawat pohon, ini semua bisa menjadi suatu langkah yang sederhana untuk memulai Anda peran dari generasi muda untuk menjaga bumi. Jadi di sore hari ini sambil menikmati suasana di sore hari ini, kami siapkan beberapa lagu. Karena itu ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa bumi yang kita tinggali hari ini adalah warisan yang akan kita titipkan kepada generasi berikutnya. Karena itu tetap bersama kami di Green Radio, karena masih ada beberapa lagu-lagu yang akan siap menemani Anda di sore ini. Dan tentunya menjaga lingkungan ini sebenarnya berawal dari kepedulian. Ketika kita mulai peduli dengan lingkungan sekitar, kita akan lebih peka melihat sampah yang berserakan, pohon yang mulai berkurang, atau penggunaan air dan listrik yang berlebihan. Kepedulian itu tentu bisa tumbuh dari hal yang sederhana, termasuk dari diri kita sendiri. Karena itu, mari mulai sore hari ini dengan membangun kebiasaan kecil yang lebih ramah lingkungan. Dan kini kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Noah dengan Yang Terdalam.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Green Radio. Pendengar, tentu menjaga bumi membutuhkan manusia-manusia yang kuat dalam mempertahankan kebiasaan baik. Tidak mudah memang mengubah kebiasaan, misalnya membawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali, atau mengurangi sampah makanan. Tetapi tentu perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, anak muda tentu punya energi, kreativitas, dan juga kemampuan untuk menjadi contoh bagi lingkungannya.

Pendengar Green Radio dimanapun Anda berada, masa muda ini adalah masa untuk mencoba banyak hal dan menciptakan sesuatu yang baru. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan ini juga bisa dikemas secara kreatif, seperti membuat komunitas bersih lingkungan, mengadakan kegiatan tanam pohon, atau membuat konten edukasi tentang sampah, sampai mengembangkan produk dari bahan daur ulang. Teknologi dan media sosial ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebiasaan baik. Ya, bukan hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan tren yang positif. Mari kita lanjutkan sore ini bersama Ivi lewat lagunya Remaja.

Pendengar, kadang persoalan lingkungan ini muncul karena kita terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Ya, menggunakan plastik sekali pakai karena kita menganggap itu hal yang praktis. Membiarkan lampu menyala meski ruangan kosong, membuang sampah tanpa memikirkan kemana akhirnya sampah itu pergi. Padahal, keluar sedikit kita dari zona yang nyaman itu bisa memberikan dampak yang berarti bagi lingkungan. Karena itu, pendengar Green Radio, ya mari mulai dari kebiasaan yang bisa kita ubah hari ini. Kalau kita berbicara tentang bumi, tentu kita berbicara tentang rumah kita bersama. Alam yang bersih tentu membuat kehidupan terasa lebih nyaman. Sungai yang terjaga, udara yang bersih, ruang terbuka hijau, serta lingkungan yang bebas sampah, ini adalah bagian dari kualitas hidup kita. Karena itu, mencintai bumi juga berarti menjaga tempat untuk kita hidup. Ayo terus tumbuhkan rasa cinta kepada lingkungan dan lakukan tindakan-tindakan nyata. Dan di sore hari ini kami hadirkan sebuah lagu dari Kahitna dengan Cantik.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya tentu berbicara tentang menjaga bumi ini tentu berarti berbicara tentang masa depan. Kita mungkin tidak langsung melihat hasil dari satu pohon yang kita tanam hari ini. Tetapi jika pohon itu bisa tumbuh, tentu akan memberikan udara, keteduhan, dan manfaat bagi banyak orang di masa yang akan datang. Begitu pula dengan kebiasaan baik. Mungkin hal itu terlihat kecil pada hari ini. Tetapi jika dilakukan oleh banyak orang dan hal itu terus menerus, dampaknya tentu bisa menjadi besar. Persoalan lingkungan tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu. Masyarakat, termasuk generasi muda, ini memiliki ruang yang besar untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan. Nah, kepedulian seperti itu tentu bisa diwujudkan melalui kegiatan komunitas, edukasi lingkungan, aksi bersih pantai, penanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga mengajak teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama. Ketika kepedulian dilakukan bersama-sama, tentu persoalan yang terasa berat ini bisa kita hadapi dengan lebih ringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya jika kita melihat hutan yang hijau, sungai yang bersih, udara yang segar, dan laut yang bebas dari sampah, ini tentu menjadi sesuatu hal yang indah. Ya. Jangan sampai semua itu hanya menjadi sesuatu yang kita rindukan, karena kita terlambat menjaga lingkungan. Generasi muda hari ini punya kesempatan untuk menentukan masa depan lingkungan. Maka itu jangan menunggu kata nanti. Mulailah dari sekarang, ya, mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan yang terdekat. Pendengar, menjaga bumi ini tentu adalah perjalanan yang panjang. Mungkin kita pernah lupa membawa tas belanja sendiri, masih menggunakan plastik sekali pakai, atau belum terbiasa untuk memilah sampah. Ya, tidak perlu berhenti hanya karena kita belum sempurna. Yang terpenting adalah terus belajar dan memperbaiki kebiasaan. Setiap hari ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi lingkungan. Karena perubahan tidak harus menunggu kata sempurna. Perubahan bisa dimulai dari langkah yang kecil untuk kita lakukan hari ini.

0: Biar selanjutnya kami akan bergabung bersama RRI Palu untuk turut bersama-sama menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendekar. Anda kembali bersama kami untuk siaran berjaringan Sekoril 4 Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Waode Rina Mustika. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kita akan awali dari Kota Palu. Pendengar, ketersediaan air Danau Poso menurun. Dampak cuaca panas musim kemarau dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan

0: salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
1: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok. Si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin, produksi jadi berkurang.
0: Ditambahkan, pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia. Mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Anju.
3: Iya, selamat sore rekan Wao Derina di Kota Palu.
2: Sore hari ini langsung.
3: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
4: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Mener. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
5: Pemerintah daerah juga sudah melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
6: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
4: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
3: Iya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Anju. Dari Toli-Toli, pendengar, kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri. Halo, selamat sore Fitriani, RRI Mamuju.
7: Ya, sore.
2: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
7: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.
8: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Juki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai

0: pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
1: Kalau saya secara pribadi ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
0: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Tahir sedang melaporkan.
2: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Konasutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia 7. Selamat sore Tito.
4: Selamat sore rekan WOD.
3: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
4: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
6: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
5: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
6: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
5: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
6: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gemas Sari Pati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwiaswing. Kembali ke rekan Rina. Rina.
3: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke Kota Bau-Bau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
8: Sore, Rina yang ada di Palu.
3: Baik. Baik. Boleh langsung informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
8: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
9: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beto Ombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beto Ombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
10: Kami berkunjung melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Misalnya, dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tuh apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
9: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
11: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengenai hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita. Kami tekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
9: Adiat menyebut pengembangan Bandara Beto Ombari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ombari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Beto Ombari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
12: Dan memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Beto Ombari nanti bisa tanpa ada catatan.
9: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Beto Ombari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuan Bari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
3: Terima kasih Rizka Harlin untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
13: Selamat sore Rina.
3: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
13: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
14: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
15: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
14: Sudaryono menegaskan BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13: Dari Kota Makassar kembali ke Palu.
3: Baik, terima kasih. rekan Irsan ya. Dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
16: Selamat sore rekan Rina.
3: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya,
16: silakan. Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
17: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
18: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
17: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun kecerdasan keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
16: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
3: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini, silakan. Ya, sekali lagi ini informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
19: Selamat sore rekan Rina.
3: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
19: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
20: Setiap hari aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. Di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Fajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
21: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
20: Dari keuntungan yang diputar kembali, Fajar mulai melengkapi kebutuhan produksi. Oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Fajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
21: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone, ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
20: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donat kuki ini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Pajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha agar masyarakat

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Oke. Nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami bertugas, saya Wode Rina Mustika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Palu. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolu-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Sambil menantikan kumandang azan, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi penyejuk hati, menambah keimanan serta mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas kita. Dengarkan dengan hati yang tenang dan penuh kehusyuan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam hati kita, keberkahan dalam kehidupan, serta menjadikan setiap lantunan ayat yang kita dengarkan sebagai pahala dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Pendengar, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran menjelang tibanya waktu maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Untuk itu marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Pengadilan Negeri PN Surakarta menyatakan ijazah Joko Widodo Jokowi palsu. Unggahan tersebut disertai narasi Sindo Today sidang gugatan ijazah Jokowi breaking news. Hakim Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci terkait klaim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut PN Surakarta telah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dilansir dari kompas.com mengenai putusan PN Surakarta dalam perkara Citizen Lawsuit CLS terkait keabsahan ijazah Jokowi, disebutkan dalam perkara nomor 211/PDT.G/2025/PN/SKT Majelis Hakim PN Surakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya foto tersebut serupa dengan gambar yang dimuat dalam artikel rri.co.id berjudul Sidang Kedua Gugatan CLS Ijazah Jokowi Kembali Ditunda yang diterbitkan pada Selasa 30 September 2025. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com melalui akun tweet pribadinya @yusrilihzamhd, Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK, itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril menyatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RR.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka bergembira dengan kelapangan rezeki, padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit dibanding kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafarihu bilhayatid dunya. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa pula yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Rezeki yang Allah berikan di dunia hakikatnya adalah fasilitas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menganalogikan seperti ini. Seorang ayah mengutus anaknya untuk menuntut ilmu di satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Ayah pun berpesan, Nak, tugas kamu adalah belajar, belajar, dan belajar, hingga kamu sukses. Kamu tak perlu memikirkan biaya kuliahmu, sebab ayah telah melunasi semuanya. Tak usah engkau khawatirkan biaya hidupmu. Ayah akan mengirimkanmu uang setiap bulan ke rekeningmu. Biaya sewa rumah pun ayah sudah tanggulangi semua. Tugasmu nak, belajar. Buatlah ayah bangga. Ketika kamu telah sukses dan kembali, ayah akan penuhi segala keinginan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, hanya beribadah kepada-Nya. Ibadah yang Allah perintahkan itu sangatlah luas pengertiannya. Ada yang mahdhah, ada pula ghairu mahdhah. Hakikatnya, segala kebaikan dengan tujuan ridha Allah, itu adalah ibadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah. Masalah rezeki, Allah sudah siapkan segalanya. Bukankah setelah roh ditiupkan ke jasad, saat kita berada dalam rahim, Allah telah menetapkannya di sana. Merugilah bagi mereka yang hanya memanfaatkan rezeki itu tanpa melaksanakan tugas utamanya. Ketika semua makhluk kembali kepada Allah, Allah akan menanyakan, bagaimana tugas yang aku amanahkan kepadamu? Penyesalan yang tak berujung bagi mereka yang salah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Ibarat gambaran anak yang menuntut ilmu tadi. Ada pelajar yang hanya menikmati fasilitas rumah yang telah ayahnya sewakan. Uang belanja per bulan dipakai jalan-jalan, nonton bioskop, nongkrong dengan teman-teman dan sebagainya. Ia tak berangkat ke kampus untuk belajar. Tugas yang diberikan dosen ia abaikan. Ia lebih suka santai saat yang lain justru sibuk dengan tugas belajarnya. Pelajar seperti ini akan mengecewakan orang tuanya. Di akhirat kaum muslimin sekalian, orang-orang yang hanya santai di saat yang lain sibuk melaksanakan tugas ibadah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Orang yang hanya menuruti segala keinginannya di saat yang lain dengan susah payah menahan nafsunya
akan mengalami perlakuan berbeda di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Orang yang bijak adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk kepentingan hidupnya setelah mati. Dan orang yang lemah adalah yang diperbudak nafsunya sementara mengharapkan pengharapan dari Allah. Pahitnya penyesalan di akhirat sedikit pun tak dapat merubah catatan hidup di dunia, sebab di sana nanti saatnya fase penilaian, penilaian tugas-tugas yang Allah berikan. Semoga Allah menghendaki kita semua iman yang istiqamah, ahli ibadah, dan mendapat barokah sehingga kita dilapangkan rezeki dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Kesuksesan adalah perpaduan dari dua hal, yaitu usaha kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yansurakallahu nasran aziza." Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau pertolongan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Kuasanya tak terbatas. Dia memiliki kuasa menurunkan malapetaka. Hanya Dia yang dapat menolaknya. Keberhasilan yang kita raih bukanlah semata mengindikasikan bahwa kitalah penyebabnya. Dialah Allah yang memberi keberhasilan itu. Manakala kita sudah berusaha dan telah menunjukkan kesungguhan kita di hadapan Allah, Allah pasti akan memberi. Kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu diawali dengan doa dan usaha. Usaha Rasulullah adalah mengumpulkan para prajurit-prajurit bertakwa, mengatur strategi terbaik, berangkat ke lembah Badar lebih awal agar strategi berjalan sesuai rencana. Setelah semua proses usaha dilakukan, Allah pun menurunkan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin.

Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, seberat apapun bebanmu, sesulit apapun hidupmu, percayalah, Allah tidak pernah membebanimu di luar batas kemampuan. Perlihatkanlah usahamu di hadapannya, agar Allah segera memberimu jalan keluar dari segala kesulitan yang engkau hadapi. Siapa yang mengira bisa selamat ketika terkepung oleh Fir'aun serta bala tentaranya yang kejam, sementara di hadapan mereka lautan luas membentang? Mustahil bisa menyelamatkan diri di depan lautan luas, sementara di belakang mereka pasukan yang siap menghancurkan. Tapi kala itu Nabi Musa tak gentar, sebab ia telah memperlihatkan usahanya di hadapan Allah. Berlari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya hingga ke tepi Laut Merah adalah sebuah usaha yang besar. Setelah Allah melihat usaha yang besar itu, Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah, mereka selamat, dan kondisi saat itu justru berbalik. Fir'aun dan tentaranya yang terancam punah.

kaum muslimin sekalian, lakukanlah usaha, perlihatkanlah upaya kita semaksimal mungkin. Sebab setelah itu semua hasil menjadi hak Allah. Biarkan Allah yang memberi hasil dari usaha kita. Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir Mesir yang telah dipanggil oleh Allah beberapa tahun yang lalu, pernah berkata, "Mayyutqina amala ya'khudhu samarata amali." Siapa yang benar-benar tekun dengan pekerjaannya, dia akan menikmati buah dari pekerjaan itu. Pencuri sekalipun akan sukses manakala ia benar-benar tekun dan sungguh-sungguh. Ini adalah hukum yang Allah telah gariskan. Engkau berusaha, engkau pasti berhasil. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan menuju ridha Allah, ia pasti memperoleh ridha Allah. Orang yang rindu dan selalu menjemput hidayahnya, Allah akan memberinya. Orang yang ingin menjadi baik, orang yang memiliki kesungguhan merubah kebiasaan buruknya, suatu saat ia akan berhasil. Keberhasilan semua datangnya dari Allah. Kewajiban manusia adalah berusaha untuk dapat meraih keberhasilan itu. Semoga setiap usaha kita senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita sukses, lancar, selamat, dan penuh barokah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: mohon, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dah baik pendengar, sebelum memulai kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini, sejenak kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Tuli-Tuli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, menyiapkan kegiatan untuk menikmati suasana malam minggu seperti ini ya. Tentu saja bisa disesuaikan dengan suasana hati dan kebutuhan. Apakah ingin bersantai untuk memulihkan energi, berkumpul bersama keluarga, atau lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Tergantung dari pilihan Anda seperti apa malam hari ini. Nah, yang pasti pendengar, kami ucapkan yang selamat bersiap-siap untuk menghabiskan waktu suasana malam minggu. Nah, pendengar, untuk sesi awal kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini, kita coba berbagi informasi-informasi apa saja yang lagi banyak dibicarakan di kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi malam hari ini. Nah, untuk itu kami ajak Anda untuk menghadirkan, mengetahui informasi yang pertama dari Gorontalo mengenai pengenalan Tili Aya adalah investasi budaya bagi generasi penerus. Selengkapnya pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Yana Yanti Sulaiman menyampaikan bahwa pengenalan Tili Aya ini sebagai kearifan lokal kepada anak merupakan salah satu bentuk investasi budaya bagi generasi penerus. Menurut Yana, anak-anak itu perlu diberikan ruang untuk mengenal budaya daerahnya melalui cara yang sederhana, dekat dengan kehidupan mereka serta sesuai dengan dunia anak. Upaya memperkenalkan dan melestarikan Tili Aya sebagai kearifan lokal Gorontalo saat ini terus dilakukan sejak usia dini. Hal tersebut ditunjukkan melalui pengenalan Tili Aya kepada anak-anak PAUD Taman Bermain di TK Damhil Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pendengar, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo bersama Fakultas Ilmu Sosial Negeri Gorontalo sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian budaya daerah melalui pendekatan yang ramah dan menyenangkan bagi anak. Nah, itu informasi terkini dari Gorontalo mengenai pengenalan Tili Aya merupakan investasi budaya bagi generasi penerus. Sementara informasi dari Sulawesi Barat pendengar, sebanyak 224 peserta se-Sulawesi ikut Piala Gubernur Gatebal Sulbar 2026. Selengkapnya, Piala Gubernur Gatebal Sulawesi Barat 2026 di Mamuju diikuti sebanyak 224 peserta yang berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kompetisi yang berlangsung 2 hingga 4 Oktober mendatang tersebut mempertandingkan nomor double dan triple. Ketua Panitia Piala Gubernur Gatebal Sulbar 2026 Firman Juang Malarange mengatakan masing-masing nomor diikuti 32 tim yang terbagi dalam 8 grup. Ia menjelaskan nomor double ini dapat diikuti pemain putra maupun putri tanpa pemain cadangan. Sementara nomor triple diperkuat satu pemain cadangan dalam setiap tim. Menurut Firman, nomor double dan triple ini merupakan nomor yang paling sering dipertandingkan dalam kompetisi Gatebal tingkat nasional. Dari 11 nomor yang ada di dalam olahraga tersebut, kedua nomor itu menjadi salah satu nomor yang umum dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan. Pertandingan Piala Gubernur Gatebal Sulbar 2026 peringar menggunakan sistem kompetisi pada babak penyisihan. Setelah babak persiapan, 16 tim terbaik akan melaju ke fase gugur hingga babak final. Nah, jadi informasi dari Sulawesi Barat, sebanyak 224 peserta se-Sulawesi ikut Piala Gubernur Gatebal Sulbar 2026, pendengar.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, sambil Anda yang tengah menikmati persiapan sekaligus melakukan berbagai persiapan maksudnya ya, untuk menikmati suasana malam minggu nantinya, baik di luar maupun di rumah ya, tentu kita coba hadirkan juga ya ragam informasi sekaligus menambah ya ruang informasi kita, informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi. Kita ke Bone pendengar, informasi mengenai pajak kendaraan di Bone mendapat diskon 50% selama bulan Oktober ini. Selengkapnya pendengar, pemilik kendaraan di Kabupaten Bone mendapat kesempatan untuk meringankan tunggakan pajak melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlaku sepanjang Oktober 2026. Program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus memberikan potongan pokok PKB hingga 50% bagi tunggakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain potongan pokok pajak pendengar, pajak wajib juga mendapat pembebasan 100% denda PKB dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Kanit Regit Satlantas Polres Bone, Ibtu Dimas Aji Saputra, mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir. Menurutnya, kebijakan itu dapat dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran karena memiliki tunggakan pajak. Dengan adanya potongan pokok serta pembayaran denda, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Nah, itu informasi dari Bone Sulawesi Selatan. Pajak kendaraan Bone dapat diskon 50% selama bulan Oktober ini. Kita ke Toli-Toli Buol, peringat perbaikan Toli-Toli dan Buol baru-baru ini resmi dilantik fokus bina atlet muda. Toli-Toli, Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Pengrop Perbakin Sulawesi Tengah, Syarifuddin Adam Darmansyah melantik pengurus Kabupaten Perbakin Toli-Toli masa bakti 2025-2029 dan Pengkap Perbakin Buol masa bakti 2026-2030. Pelantikan berlangsung di aula kediaman Bupati Toli-Toli. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan Perbakin Toli-Toli dengan Ketua Muhammad Asrul Bantilan serta kepengurusan Perbakin Kabupaten Buol dengan Ketua Susanto. Ketua Umum Pengpro Perbakin Sulawesi Tengah Syarifuddin berharap pengurus yang baru dilantik segera menjalankan program kerja sesuai bidang masing-masing, terutama dalam pembinaan atlet muda agar mampu berkembang menjadi atlet yang profesional. Demikian untuk informasi Perbakin Toli-Toli dan Buol resmi dilantik fokus pada pembinaan atlet-atlet muda pendengar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, gimana kabar untuk Anda yang tengah mempersiapkan ya segala sesuatunya guna menikmati kegiatan di suasana malam minggu hari ini ya. Apalagi biasanya kalau malam minggu ya tentu berbeda dibanding dengan malam-malam sebelumnya. Malam minggu tidak sedikit juga orang yang menantikannya untuk bagaimana bisa menikmati sedikit waktu ya dari aktivitas yang cukup membebani selama beberapa hari kerja, sehingga tidak salah untuk Anda yang mungkin punya kegiatan di malam hari ini ya, kita ucapkan selamat bersiap-siap ya untuk menikmati suasana malam minggu. Oh ya, jangan lupa kami ingatkan juga ya untuk teman-teman AFC dari Toli-Toli, sebentar kita akan langsungkan acara karaoke udara di ruang auditorium. Jadi untuk Anda yang berkesempatan untuk hadir meramaikan acara karaoke udara, silakan kami tunggu ya di studio RRI Toli-Toli, khususnya di ruang auditorium. Baik, pendengar, sisa waktu yang masih ada kita lanjutkan lagi ya untuk menghadirkan ragam informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Sulawesi. Kita ke Sulawesi Tenggara. Kementerian Hukum catatkan pendaftaran 20 lagu di hari pembukaan Wakatobi Wave. Selengkapnya pendengar, semarak perayaan Wakatobi Wonderful Festival and Expo Wakatobi Wave 2026 yang resmi dibuka Jumat kemarin ya di Maritim Center Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Tidak hanya menyajikan pesona budaya dan pariwisata laut, di tengah acara kemeriahan yang masuk dalam jajaran top karisma event Nusantara KEN 2026 ini, Kementerian Hukum Republik Indonesia turut hadir membawakan angin segar bagi para pelaku seni dan masyarakat setempat. Melalui bot pelayanannya, Kemenkum membuka akses luas bagi masyarakat Wakatobi untuk mendapatkan pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum. Kehadiran bot ini menjadi magnet tersendiri pendengar, terbukti dengan antusiasme seniman lokal Wakatobi yang memanfaatkan momen ini. Salah satu pencapaian yang menonjol pada hari pembukaan adalah suksesnya pencatatan 20 lagu karya seniman lokal Wakatobi. Dan pendengar, pencapaian ini diraih berkat program pendaftaran lagu gratis yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Program ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah dalam melindungi hak cipta dan mendorong produktivitas para kreator seni di daerah. Selain itu pendengar, program pendaftaran lagu gratis dari DJKI sangat disambut baik dan hari ini saja sudah mencatatkan 20 karya lagu dari musisi kebangsaan Wakatobi. Selain pendaftaran hak cipta lagu pendengar, bot Kemenkum juga melayani berbagai konsultasi dan pendaftaran terkait merek, paten, desain industri, serta layanan AHU seperti pendaftaran perseroan perseorangan, legalisasi dan apostil. Pembukaan Wakatobi Web 2026 sendiri ditandai dengan pemukulan beduk oleh Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dwi Marhenyono bersama sejumlah pejabat. Nah, itu dia informasi dari Wakatobi Sulawesi Tenggara. Kementerian Hukum catatkan pendaftaran 20 lagu di hari pembukaan Wakatobi Web. Sampai kita pada informasi terakhir pendengar, kita ke Sulawesi Utara, di mana Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 angkat filosofi batik rawat budaya. Selengkapnya kami kutip ya dari rri.co.id Manado. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 atau Festlit 2026 resmi digelar bertepatan dengan Hari Batik Nasional kemarin. Momentum itu menjadi inspirasi pelaksanaan Festlit dalam merawat budaya melalui literasi. Ketua Putra Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Bara Prima, mengatakan filosofi batik menjadi salah satu inspirasi dalam pelaksanaan Festlit 2026. Menurutnya setiap motif batik itu menyimpan makna dan identitas yang diwariskan antar generasi. Menurut Bara, setiap generasi itu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan meneruskan warisan budaya. Semangat itu kemudian dihadirkan melalui Festival Literasi Sulawesi Utara. Ia mengatakan Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya, bahasa, sejarah, cerita rakyat, serta nilai-nilai kearifan lokal. Kekayaan itu dinilai tak cukup hanya dijaga sebagai warisan masa lalu, tetapi perlu diteruskan, diceritakan, dan dituliskan. Nah, demikian untuk informasi dari Sulawesi Utara, Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 resmi dibuka dan mengangkat filosofi batik rawat budaya. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di informasi dan musik malam hari ini, pendengar.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
4: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
3: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
3: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi dan selingan hiburan malam hari ini kami cukupkan. Saatnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan.

0: tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
1: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
0: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
2: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
5: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
6: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
5: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi.

0: IE juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
2: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
3: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
4: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
3: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
4: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
3: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
6: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
5: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
7: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
5: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
8: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
5: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
9: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
11: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
9: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
10: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
12: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
13: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
14: Apa katanya, Pak?
13: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
12: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
10: Adapun 26 anggotawan tim pres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Pres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
14: Memang ini dikasihin.
15: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
14: dapat jatah Andong.
16: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
15: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
14: butuh kesabaran.
15: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
14: Digoreskan
15: di ini di kain.
16: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
17: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
16: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
18: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
16: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
19: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
16: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
20: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
21: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
20: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
21: Elvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
0: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
21: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
2: Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
22: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
23: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
22: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
23: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
24: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
23: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, setelah kami siarkan tadi Pro 3 RR Jakarta, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda yang tengah menikmati berbagai pilihan kegiatan di suasana malam minggu ini, sejenak kita coba temani bagi umat Buddha dimanapun berada lewat persembahan lagu-lagu Buddha.

Baik pendengar, khususnya untuk umat Buddha dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu Buddha yang telah kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Sesaat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat drama radio berjudul Bukan di mananya tapi usahanya.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gini.

0: Dengan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
1: Pak, sudahlah. Tahu ini yang jadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya, Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
0: Matur nuwun, Dok. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari simbah buyutmu ini. Ya, tapi Nduk,
1: iya.
0: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
1: Udahlah, Pak.
0: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
1: Gak apa-apa, Pak.

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: jadi kembali di kedua serta orang-orang bebas saya.
1: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
2: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
1: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
2: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: Ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi, Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh, Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah, Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu, Pak. Sampai sore aja kok, Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa, Nduk? Apa kamu nggak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda itu.
1: Nah itu nugget, terus brownies Pak. Wah enak itu Pak. Wis pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah, besok nih Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Rul, sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah, pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci di target penjualan pisan. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Enggak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Si mbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya si mbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar si mbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun si mbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani si mbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbok Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

Dengar, di malam hari ini Anda masih bersama kami di Program Satu Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli. Pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Tuli-Tuli malam hari ini menemani Anda lewat informasi ragam kegiatan komunitas di Nusantara. Kali ini kita coba angkat ya informasi mengenai ragam komunitas menantang yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya komunitas Panjat Tebing dan Pengda FPTI di kawasan Kalimantan yang memiliki peran penting dalam olahraga ekstrim, konservasi alam, serta pengembangan potensi berbasis petualangan. Nah, pendengar, wilayah Kalimantan tentu saja menyajikan medan panjat tebing yang unik dan menantang dengan kontur tebing batu alam yang memikat para pemanjat nasional maupun internasional. Destinasi utama dan karakteristik tebing alam merupakan salah satu batuan monolit atau batu tunggal terbesar dunia, sering disandingkan dengan Uluru yang ada di Australia. Nah, panjat jalur panjang dengan tebing granit yang terjal dan hamparan vegetasi endemik seperti kantong semar. Mengenai tingkat kesulitan, sangat tinggi tentu saja membutuhkan daya tahan fisik, marjin mental yang matang, serta kesiapan menghadapi cuaca ekstrim lokal. Kawasan Karsangkulirang, Mangkalihat, Kutai Timur, dan Berau, Kalimantan Timur. Bentang alam karska purpurba yang membentang luas dengan tebing-tebing vertikal, gua-gua yang eksotis, serta situs peninggalan cadas purba. Nah, mengenai peran dan program utama komunitas panjat tebing Pengda Kalimantan, fokus ke eksplorasi dan pemetaan jalur baru, di mana membuka dan merintis jalur-jalur panjat tebing alam baru yang ada di kawasan kars dan granit Kalimantan. Lalu melakukan pemetaan sistematis terhadap tingkat kesulitan. Selain itu, komunitas FPTI Kalimantan juga melakukan konservasi dan etika panjat. Selain mengedukasi pegiat panjat agar menjaga keaslian batuan purba dan ekosistem sensitif, juga menerapkan prinsip panjat ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan pada cadas purba yang bersejarah. Aktivitas yang didukung oleh gabungan FPTI, Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam, dan Komunitas Panjat Lokal Independen. Pengembangan via ferata atau jalur pemanduan khusus di spot-spot tertentu untuk mendorong ekonomi berbasis ekowisata tanpa merusak kelestarian bentang alam. Nah, itu dia sekilas mengenai keberadaan komunitas panjat tebing dan Pengda Federasi Panjat Tebing Indonesia yang ada di kawasan Pulau Kalimantan, pendengar.

Ada sambil tengah menikmati suasana malam minggu bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Malam hari ini kita juga terus update ya informasi mengenai keberadaan ragam komunitas menantang yang ada di berbagai wilayah di Nusantara. Dari Pulau Kalimantan kita menuju ke komunitas menantang yang ada di Sulawesi. Sebelumnya pendengar, Sulawesi memiliki landscape geografis yang sangat kontras. Mulai dari pegunungan, terjal, laut dalam, sampai pulau-pulau terluar. Hal ini melahirkan berbagai komunitas penantang yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama ada yang namanya komunitas adat dan geografis. Kemudian komunitas pegiat olahraga dan petualangan ekstrim, serta komunitas relawan dan sosial di daerah terpencil. Nah, yang pertama komunitas adat dan geografis. Misalnya saja di Sulawesi ada yang namanya komunitas Kajang Dalam, Amatoa, di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hidup dengan aturan hukum adat yang amat ketat, menolak modernisasi teknologi. Dan mempertahankan busana hitam polos mengatasi tantangan perambahan hutan adat dan tekanan modernisasi luar. Lalu komunitas pegiat olahraga dan petualangan ekstrim. Di antaranya adalah komunitas pendaki pegunungan dan trail runner. Kegiatannya menaklukkan jalur-jalur pendakian paling teknis di Sulawesi seperti Gunung Latimojong, di Rante Mario di Sulawesi Selatan, Gunung Gandang Dewata di Sulawesi Barat, serta Gunung Sahin Daruman di Kepulauan Sangihe. Lalu ada juga komunitas pre-diving dan pelestarian alam. Aktivitasnya menjelajahi titik-titik laut dalam ekstrim seperti palung laut di sekitar Wakatobi, Kepulauan Togean hingga Teluk Tomini. Kemudian komunitas Arung Jeram, rafting dan eksplorasi sungai. Aktivitasnya menjelajahi jeram-jeram berarus deras kelas tinggi seperti yang ada di Sungai Nimanga, Sulawesi Utara, Sungai Rongkong di Sulawesi Selatan, dan Sungai Lariang di Sulawesi Tengah. Yang terakhir, komunitas relawan dan sosial di daerah terpencil. Fokusnya mengabdi di wilayah 3T, seperti Kepulauan Sangihe, Telaut, Selayar di Sulawesi Selatan, atau pedalaman pegunungan Mamasa di Sulawesi Barat. Tantangannya menembus akses transportasi ekstrim. Perahu nelayan menerjang ombak besar, menyeberangi sungai tanpa jembatan, jalan berlumpur demi memberikan layanan pendidikan dan medis dasar. Nah, tadi pendengar, informasi mengenai komunitas menantang yang ada di Sulawesi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ruang informasi seputar kegiatan komunitas menantang yang ada di tanah air. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan untuk Anda yang kepengen menikmati suasana malam minggu lewat karaoke udara, mungkin bisa bergabung bersama kami di ruang auditorium Patriot Baulan di RRI Tolitoli ya, Puncak Kabinuang. Silakan Anda bisa berkunjung bersama keluarga, ajak rekan termasuk orang yang Anda cintai di karaoke udara ya, bersama kami di ruang auditorium Patriot Baulan RRI Tolitoli. Demikian kebersamaan kita pendengar untuk informasi kegiatan komunitas menantang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan ya untuk Anda yang ada di wilayah kota Toli-Toli yang mungkin saja malam hari ini tidak punya kegiatan, bingung entah mau kemana, apalagi punya hobi bernyanyi. Boleh kita undang ya di Puncak Kebinuang, tepatnya di ruang auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli, untuk kita sama-sama meramaikan acara karaoke udara. Karena saat lagi kita akan live ya, langsung dari ruang auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita segera menuju ke ruang auditorium Patriot Baulan untuk menyiarkan sama-sama kita hadirkan acara Karaoke Udara.

0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Baiklah, untuk malam hari ini langsung saja kita gelar acara karaoke udara. Anda bisa mendengar dan menonton ya siaran kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli lewat acara karaoke udara. Tampak Bang Ahirudin Jibu bersama keluarga dan juga Bang Yadi bersama keluarga juga menyusul. Saat ini mungkin masih berada di perjalanan, teman-teman yang lain juga ingin meramaikan acara karaoke udara. Baik, untuk atau sambil kita menantikan teman-teman yang lain ingin bergabung, saya coba beri kesempatan pendengar kita yang ada di seputaran Kompleks Kabinuang yang ingin menyumbangkan sebuah lagunya. Kita awali dulu ya, perdana untuk Udin, silakan. Ya, ini tetangga kita yang ada di Kabinuang ya, untuk membawakan sebuah lagu. Ya, lagunya lagu apa ini, Bang? Termiskin di dunia, lagu dangdut. Ya, silakan, Bung Udin. Ya, di sini.

0: terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Udin ya. Warga yang ada di sekitar Kabinuang sudah ikut menyumbangkan sebuah lagu dangdut ya, Termiskin di Dunia. Jadi kami informasikan kepada masyarakat pendengar yang ada di wilayah Kota Toli-Toli yang ingin bergabung meramaikan acara karaoke udara, silakan kita undang untuk bergabung di ruang auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli. Ya, jadi dapat informasi juga teman-teman PWI ini sementara di jalan juga ya untuk meramaikan acara karaoke udara. Untuk itu sambil kita tunggu ya, saya coba bawakan satu buah lagu untuk pendengar yang tengah menikmati suasana malam minggu ya, baik yang ada di rumah, di jalan maupun yang ada di tempat kegiatan. My Way, Frank Sinatra.

0: Baik, terima kasih atas kebersamaannya di acara karaoke udara malam hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang ingin bergabung di acara karaoke udara, mungkin Bang Udin, Akhirudin, atau Mbak atau Ibu Paula, silakan menyumbangkan sebuah lagu. Iya. Sekedar informasi juga, Ibu Paula ini juga yang mungkin akan melakukan persiapan menuju ke Parimo ya. Wah, luar biasa. Lagunya Ibu Paula. Kasih Ermi Kulit. Kasih Ermi Kulit.
1: Halo, selamat malam.

0: Baik, kita berikan aplausnya kepada Ibu Paula, luar biasa. Jadi sekedar informasi pendengar dan pemirsa bahwa dari beberapa rekan yang akan ikut berbagai kegiatan lomba yang akan diselenggarakan di Kabupaten Parigi Mautong ya, dari rekan-rekan PWRI yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya adalah Ibu Paula ini yang telah kita dengarkan tadi lagunya yang luar biasa ya. Baik, saat ini ya kita masih menantikan ya rekan-rekan lain yang akan meramaikan acara karaoke udara di malam hari ini. Untuk itu kita selingi lagi, kita beri kesempatan kepada Bang Udin ya, yang akan membawakan satu lagu Keroncong Hariati ya. Dan sekali lagi semoga dengan keberadaan kami di karaoke udara Pro 1 RRI Toli-Toli ini bisa menjadi hiburan tersendiri bagi Anda yang ada di rumah maupun yang ada di perjalanan akan menuju ke suatu tempat. Dan pastinya kita berharap ya semoga dengan hadirnya karaoke udara yang diselenggarakan oleh RRI Toli-Toli ini bisa menjadi ruang silaturahmi juga ya bagi Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar, inilah Bang Udin ya yang akan membawakan sebuah lagu Keroncong Hariati.
1: Ya, terima kasih Pak Jasmine. Karena memang salah satu pilihan ya di Parimo nanti yaitu jenis irama keroncong, judulnya Hariati.

Baik, kita berikan tepuk tangan ya untuk Bang Udin. Luar biasa. Dengar kabar lagu ini juga merupakan lagu pilihan yang akan dilombakan nanti oleh teman-teman PWRI yang ada di Kabupaten Parigi Mautong di bulan mendatang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Karaoke Udara. Selanjutnya saya undang ya Bung Yadi lewat lagu Sonia dari Black Brother.

Terima kasih untuk Bung Yadi ya, perwakilan dari Lalos. Ya baik, pendengar pemirsa dimanapun berada, selanjutnya mungkin Ibu Paula ya, sambil kita menunggu, kita beri kesempatan lagi kepada Ibu Paula. Jadi malam hari ini memang kita borong ya lagu-lagu. Ya, Keroncong Bandar Jakarta ya, dari Ibu Paula. Jadi kami informasikan pendengar pemirsa bahwa kita boleh apresiasi kepada mereka-mereka senior-senior kita yang tergabung di komunitas pensiunan ASN atau PWRI yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang nantinya akan bertanding di Kabupaten Parigi Mautong. Iya. Oke. Untuk nada perempuan ya. Untuk operator ya. Bandar Jakarta. Baik pendengar dan pemirsa, inilah penampilan dari Ibu Paula.

Baik, kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu Paula yang kedua kalinya. Luar biasa. Selamat datang untuk Bunda Christine dan juga untuk Bang Udin ya. Tapi sebelumnya saya coba selingi lagi ya sebuah lagu dari Pance, Aku Percaya. Aku percaya, percaya. Selamat malam untuk pendengar dan pemirsa yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Jadi kami informasikan bagi yang

0: siap-siap Bung Udin. Sebelum sesudah itu ya Bunda Christine ya, siap-siap. Habis ini kita ngedandut dulu ya bersama Bung Udin, warga tetangga yang ada di kompleks kabinet. Keramat Roma Irama. Baik, silakan Bung Udin yang akan membawakan lagu dari Roma Irama, Keramat.
1: Ya, terima kasih bagian MC untuk peluangkan lagu, untuk menyumbangkan lagu. Keramat, keramat. Tarotnya sedikit.

0: Terima kasih.
1: Baik, Bung Udin ya. Bung Udin ini memang warga yang ada di sekitar Kabinuang ya. Selanjutnya saya undang ya Bu Christine. Siap-siap operator, hanya satu The Mercies ya, dibawakan lewat versi suara wanita. Hanya satu.

Baik, kita berikan aplaus ya untuk Ibu Christine yang sudah menyumbangkan lagunya di malam hari ini. Dan pendengar, walaupun malam kian larut ya, kita tetap semangat untuk menemani Anda di acara Karaoke Udara. Dan memang boleh katakan ya, untuk Karaoke Udara malam hari ini agak sedikit berbeda, di mana sebelumnya kita langsungkan di studio, namun agak sedikit berwarna malam hari ini kita coba hadir di ruang auditorium Patriot Baulan. Baik, sebentar Bang Yadi ya, sumbangkan lagu lagi. Namun kita beri kesempatan dulu kepada Bu Paula duet bersama Bang Udin ya, Karisma Cinta dari Bruri.

maut ya malam hari ini. Ibu Paula bersama dengan Bang Udin. Kami informasikan sekali lagi bahwa lagu tadi nanti akan dipersembahkan di Kabupaten Parigi Mautong ya, lewat pagelaran lomba-lomba, salah satunya adalah lomba vokal ya, dan juga fashion. Dan baik, berikutnya saya undang Mbak Ica, Cinta Sakota. Sakota, Sakota Toli-Toli maksudnya.

0: acara karaoke udara malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk Mas Adi bersama Ibu Haja Mulyati ya. Wah, perdana kayaknya di era Toli-Toli. Memang menikmati suasana malam minggu tidak mesti di tempat kafe, di rumah makan, atau di taman terbuka. Di auditorium seperti ini juga merupakan waktu yang berbahagia ya untuk mengisi suasana malam minggu bersama keluarga. Baik, langsung saja saya panggilkan Mas Adi ya. Sebuah lagunya Pengantin Remaja. Wah, memang ini sebelum dinyanyikan ini Mas Adi, mungkin bisa diceritakan kenapa lebih memilih lagu Pengantin Remaja ini? Ya,
1: karena itu yang dihafal.
0: Saya kira ini untuk mengenang masa perkawinan waktu itu.
1: Tidak ada
0: kaitannya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kita doakan ya semoga langgeng.
1: Amin.
0: Bersama keluarga. Baik, operator Pengantin Remaja. Dan ya,

0: berharap dengan adanya karaoke udara seperti ini bisa memberikan ruang kepada semua orang, termasuk Anda yang mungkin jarang keluar rumah, ya, mungkin cari-cari tempat di suasana malam minggu seperti ini, entah mau kemana. Daripada bingung, mendingan ke auditorium Patriot Baulan dari Toli-Toli. Dan ya, malam hari ini ada beberapa penyanyi-penyanyi kita yang sudah hadir, ada Bang Ahirudin Jibu, kemudian juga Ibu Paula, Bunda Christine, ya, Mas Yadi, ada warga Kabinuang juga ini, Bung Udin, ya. Oke, dan istimewa juga malam hari ini ada Mas Adi bersama Ibu Haja Mulyati yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Dan ya, sambil kita tunggu tragedi pengantin remaja. Ya, tragedi pengantin remaja. Sebelumnya Mas Adi, sambil kita tunggu-tunggu ya operatornya, dengar dari mana ini karaoke udara dari Toli-Toli?
1: Kenapa?
0: Dengar dari mana bisa sampai bisa tiba di?
1: Ya, itu dari.
0: Oh, dari Bang Udin, Bung Udin. Betul. Wah, ya, Bung Udin ini warga Kabinuang ya, yang betul, juga. Betul. Sering menyanyikan lagu-lagu dangdut. Tragedi pengantin remaja. Ya, sambil kita tunggu, kalau di rumah biasa dengar-dengar RRI juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Karena memang setiap malam minggu itu kita selenggarakan juga Mas, karaoke udara.
1: Iya, betul.
0: Dan tragedi pengantin remaja, itu yang bawakan siapa ya tragedi pengantin?
1: Tommy Jepisa.
0: Oh, Tommy Jepisa. Iya, oke. Baik, saat ini memang agak sedikit terganggu. Sementara kita menunggu Mas ya. Iya. Selain di RRI Toli-Toli yang kebetulan berkesempatan hadir malam hari ini, mungkin di Toli-Toli sendiri pernah karaoke udara di mana saja nih kalau wilayah Toli-Toli?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah sama sekali.
1: Iya. Karena kan di sini saya penjual saja.
0: Oh.
1: Pedagang.
0: Oh, pedagang. Dari mana Mas Adi?
1: Saya asli Madura.
0: Oh, Madura.
1: Cuman lama di Tangerang.
0: Iya. Oke. Jadi aktivitasnya di Toli-Toli Mas?
1: Jualan.
0: Oh, pedagang.
1: Iya, begitu. Betul.
0: Okay. Pedagang. Ya. Baik, tragedi pengantin remaja ternyata dari Obi Mesak ya.
1: Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa. Oke. Okay. Iya. Baik, saat ini kita masih menunggu ya. Beberapa waktu mendatang ini kayaknya ada sedikit mengalami gangguan. Namun sambil kita tunggu nih Mas Adi.
1: Oke, ya, siap.
0: Di mana karaoke udara ini memang setiap malam minggu. Mungkin minggu-minggu berikutnya bisa diajak teman-teman lainnya, siap. Keluarga siap, lain. Karena ini merupakan suasana. Biasanya kita siara apa bawakan karaoke udara itu di studio.
1: Di studio.
0: Tetapi ya, biar menghadirkan suasana dan ruang baru, makanya kita pilih di auditorium Patriot Balan yang mana kita tahu bersama bahwa ruang auditorium ini baru saja diresmikan. Makanya kita gelar karaoke udara di studio apa di ruang ini. Ya, baik, kita masih menunggu nih pendengar pemirsa masih mengalami gangguan kayaknya ya. Saya kurang tahu ini. Apakah salah turun dari rumah atau bagaimana ini Mas Adi?
1: Salah turun.
0: Iya. Tapi kita masih terus berusaha untuk jaringan. Kayaknya agak berat ini jaringan malam hari ini. Ya, tapi kita tetap berusaha. Bagaimana operator? Ya. Saat ini terus diusahakan ya. Sambil kita tunggu ya. Kami informasikan pendengar dan pemirsa bahwa malam hari ini selain Mas Adi, kita juga menghadirkan anggota AFC RRI Toli-Toli, ada Bang Udin, ada Bunda Christine, dan juga selamat datang. Kita ucapkan selamat bergabung ya untuk Ibu Paula, dan salam sama teman-teman PWRI yang saat ini tengah melakukan proses pelatihan barangkali yang akan bertanding vokal paduan suara mungkin di Kabupaten Parigi Mautong, di mana kita ketahui bersama bahwa komunitas atau organisasi PWRI ini merupakan komunitas dari para pensiunan ASN yang tentu tidak berhenti untuk melakukan kegiatannya. Justru dengan apa tidak aktif lagi di ASN tidak mengurangi semangat mereka untuk terus berkiprah ya. Dan ya baik, kayaknya masih mengalami gangguan ini Mas. Mas Adi ya. Mungkin bisa duduk dulu Mas Adi. Oke, sambil siap, kita siap, tunggu siap, ya. Jaringan yang agak masih gangguan ini.

0: Ya baik, sepertinya saat ini kita sudah terkonek lagi. Silakan Mas Adi, ya pengantin tragedi pengantin remaja ya dari Tommy Jepisa.
1: Ya betul.
0: Oke. Oke. Boleh siap-siap, Mas Adi.
1: Hello. Oke, selamat malam semuanya para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada.

0: suratan boleh, enggak apa-apa. Yang penting Tommy Cipisanya. Aman. Yang lain. Enggak apa-apa, yang suratan juga enggak apa-apa. Aman. Ya, betul. Ya, suratan.
1: Suratan ya dari ya, Tommy Jepisa.
0: Betul. Karena ini terlalu lawas mungkin. Terlalu lagu lama. Siap. Aman.

0: Ya Tommy aja, Tommy bisa. Tinggal lagunya saja. Ya betul. Tada. Aman, sama aja Pak itu Pak. Ya. Surat-suratan boleh. Ini
1: baik, pendengar dan pemirsa, inilah Mas Adi lewat sebuah lagu berjudul Tragedi Pengantin Remaja. Masih.
0: Ya? Ganjo, enggak apa-apa. Ah, suratan enggak apa-apa. Ya, yang penting Tommy betul.
1: Tommy JP saya.
0: Enggak mau Tommy. Yang lain? Udah.
1: Oke.
0: Mau putar lagi. Mau putar lagi. Ya betul. Oke, selamat mendengarkan. Semoga terhibur pastinya di malam ini.

0: Baik, kita berikan tepuk tangan ya Mas Adi.
1: Terima kasih banyak.
0: Atas kunjungan dan lagunya ya di malam hari ini. Baik, saya panggil untuk Bunda Christine. Ya, kami ucapkan ya terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di acara Karaoke Udara yang kami siarkan langsung dari ruang auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli. Parcuma.

Terima kasih pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami di Karaoke Udara Pro 1 RRI Tolitoli yang kami siarkan langsung dari ruang auditorium Patriot Ballan RRI Tolitoli.

undang Bung Yadi. Silakan Bung Yadi bersama sebuah lagu, lagu dangdut ya Bung Yadi, atau lagu apa? Black Sweet, ya. Black Sweet yang mana? Antara aku, kau dan dia. Silakan di sini Bung Yadi. Bukan di iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Yadi malam hari ini.

0: Terima kasih Bang Adi ya, Bang Yadi. Oke, baik, selanjutnya kita undang kembali ya Mas Adi bersama pasangannya. Sekali-sekali ikut duet juga ya Mas Adi. Jangan mau kalah dengan sebelumnya.
1: Asik.
0: Pertemuan dangdut.
1: Pak nyanyi ya.
0: Iya. Mungkin setelah itu siap-siap Bang Udin. Oke. Atau ya satu lagu sebentar Bang Udin ya.
1: Say low, kita berdua.

0: Kita berikan tepuk tangan ya untuk duet Maut ya. Ibu Haja Mulyati bersama Pak Adi ya, luar biasa. Terima kasih sumbang suaranya. Berikut saya beri kesempatan kepada Bung Udin yang tak mau kalah juga katanya untuk tampil lewat lagu dangdut Roma Irama, Ani.
1: Iya, berbahagialah semua yang memiliki nama Ani, entah nenek-nenek, anak-anak, dan lagu ini ya.

0: Oke.
1: Terima kasih. Berikan tepuk tangan.
2: Waktunya Bung Udin.
3: Kita sampai di penghujung karaoke udara malam hari ini ya. Kita panggilkan Ibu Nur Laila. Lagu pamungkas ya di acara karaoke udara. Berlayar tak bertepian.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berakhirnya acara karaoke udara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar. Inilah program Satu RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program Satu Era Ritoli Toli, Bol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk Toli Toli pagi ini, seperti biasa setiap minggu pagi, kami akan temani pagi Anda dalam sajian Mutiara Pagi Kristiani.
1: Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11 yang berkata demikian. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kisah atau peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, menyingkapkan maksud, kehendak, petunjuk, dan rencana Allah bagi manusia, khususnya, kepada orang percaya. Dalam perikop ini dikisahkan tentang Yesus, murid-muridnya, dan ibu Yesus diundang ke sebuah pesta perkawinan di kota Kana.

bahwa sehebat atau sebaik apapun manusia mempersiapkan hidup atau masa depannya, harus diketahui bahwa nanti dalam perjalanan hidup bisa terjadi secara tiba-tiba sesuatu masalah yang tidak terduga atau mendadak. Misalnya, serangan sakit penyakit, masalah keuangan, bencana, dan lain sebagainya. Namun tujuan sebenarnya adalah supaya manusia datang kepada Yesus. Ketika berada dalam kesulitan hidup, kita mesti lari kepada Yesus, sebab di dalam Yesus kita bisa mengharapkan mujizat dan pertolongan yang sejati. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab akibatnya kita akan selalu dililit persoalan, tidak pernah bisa keluar dari masalah. Belajar dari kisah Alkitab ini, bagaimana jalan keluar dari masalah, dan bagaimana supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, miliki hati hamba. Dalam ayatnya yang kelima dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Melakukan apa yang diperintahkan tuannya adalah ciri seorang hamba. Seorang hamba akan mengerjakan apa saja yang tuannya inginkan. Untuk menyaksikan mujizat Tuhan, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Beberapa orang Kristen ketika baru bertobat dan mengenal Tuhan, mereka begitu setia dan taat kepada Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah, tidak lagi setia dan taat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berubah ketaatan kita kepada Tuhan. Lihat, yang menyaksikan secara langsung mujizat terjadi adalah para pelayan-pelayan, hamba-hamba yang taat kepada perintah Yesus, bukan pemimpin pesta ataupun mempelai. Karena itu, jangan izinkan hati kita berubah, miliki hati hamba yang senantiasa taat melayani Allah. Yang kedua, penuhi hidup kita dengan air. Dalam ayat yang ketujuh mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Menurut kebiasaan orang Yahudi, dalam sebuah pesta selalu disediakan tempayan-tempayan yang berisi air untuk membasuh kaki dan tangan para tamu undangan. Air dalam tempayan itu kemudian akan menjadi kotor. Dalam Alkitab, tubuh kita digambarkan sebagai bejana atau tempayan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, air berbicara tentang Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air juga berbicara tentang firman Tuhan. Supaya kita melihat mujizat Tuhan setiap hari, maka kita mesti mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita perlu mengundang Roh Kudus diam dalam hidup kita. Yang ketiga, bertindak. Dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mungkin kita bertanya, kapan mujizat itu terjadi? Yaitu air berubah menjadi anggur. Apakah pada waktu air dituangkan ke tempayan-tempayan, ataukah beberapa menit setelah air itu berada di dalam tempayan? Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis Yakobus, dapat kita simpulkan bahwa mujizat air berubah menjadi anggur terjadi ketika para pelayan-pelayan bertindak
membawanya ke

pada pemimpin pesta. Ini sebuah tindakan beresiko, sebab kalau salah, mereka bisa dipecat dan kehilangan pekerjaan. Adalah kebenaran bahwa mujizat terjadi ketika iman kita disertai dengan tindakan. Misalnya, seseorang mengharapkan sebuah usaha yang besar. Setiap hari dia doakan dan katanya dia percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Tetapi harapan itu tidak akan pernah terwujud kalau untuk membuka warung kecil saja, orang itu takut atau tidak berani. Dia tidak berani membuka warung sebab dia takut nanti tidak ada pembeli. Seharusnya, karena dia sudah berdoa, percaya kepada Yesus, maka dia mesti berani memulai, berani melangkah, sebab Tuhan pasti sertai dan dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu, beranilah bertindak tentang sesuatu hal sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya mujizat terjadi dalam kehidupan kita semua. Sesuatu yang kelihatannya mustahil akan menjadi mungkin karena kita datang kepada Yesus. Kita taat kepada perintah-Nya, setiap hari kita penuhi hidup kita dengan air surgawi dan bertindak dengan iman. Akhirnya kita mengenal kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya dari kata orang saja, kita mendengar tentang mujizat Tuhan, tetapi kita sendiri pun melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, melalui kisah perkawinan di Kana, kita belajar bahwa dalam hidup ini, sehebat apapun kita mempersiapkan segala sesuatu, selalu ada kemungkinan kita menghadapi hal-hal yang tak terduga. Namun, Tuhan Yesus hadir bukan hanya sebagai tamu dalam hidup kita, tetapi sebagai sumber pertolongan yang sejati. Kuncinya adalah memiliki hati seorang hamba yang taat, senantiasa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, serta berani melangkah dalam iman. Mujizat Tuhan tidak terjadi pada mereka yang hanya mendengar dan menunggu, tetapi pada mereka yang mau percaya, bertindak, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apakah kita sedang kekurangan, sedang menghadapi kesulitan, atau berada di tengah-tengah pergumulan berat, ingatlah bahwa mujizat Tuhan masih nyata. Sama seperti air yang diubah menjadi anggur, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita ketika kita datang kepada-Nya, taat, dipenuhi firman, dan melangkah dengan iman. Percayalah, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah air menjadi anggur, Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi manusia. Kami belajar ya Tuhan bahwa ketaatan, kepenuhan Roh Kudus, dan tindakan iman adalah kunci untuk menyaksikan mujizat-Mu terjadi
dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, sanak saudara kami, keluarga kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya, jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Umat Kristiani yang berbahagia, masih terus dengan puji-pujian yang kami pilihkan untuk menemani suasana pagi Anda hari ini. Semoga membawa pagi yang penuh dengan berkat dan tentunya berlimpah kesehatan di hari ini. Teristimewa untuk pendengar kami, Bunda Clara di Twile yang pagi-pagi tentunya sudah bersama kami di 102 FM. Selamat berhari Minggu, Bunda. Mudah-mudahan sehat ya. Dan hari ini bisa menjadi hari Minggu yang penuh dengan kebahagiaan untuk Bunda bersama dengan orang-orang terkasih.

Hosanna!

pendengar, demikianlah sudah sajian puji-pujian dan juga tentunya renungan pagi yang kami hadirkan untuk menemani Anda, umat Kristiani. Dan kini saatnya kita akan jelang penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Saudara, proses pelaksanaan pekerjaan RTH Tanjung Batu sejauh ini terus digebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Desperkim Kabupaten Toli-Toli agar pekerjaan tersebut dapat terampung sesuai dengan jadwal atau dokumen kontrak yang telah ditentukan, yakni pada awal November mendatang, di mana persentase pengerjaannya saat ini telah mencapai 50%. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas PSU Perumahan Desperkim Toli-Toli Nur Rahmansyah saat diwawancara RRI terkait dengan program tahun 2026 ini. Menurutnya, seluruh kegiatan yang keluar pada APBD awal telah diselesaikan pihaknya, salah satunya jalan lingkungan, di mana untuk RTH Tanjung Batu terdapat dua titik yang dilakukan pembenahan oleh pihaknya, yakni di area eks terminal Susumbolan yang dilakukan pembongkaran sebelumnya serta di depan area penjual ikan bakar yang juga masuk dalam kompleks Tanjung Batu dilakukan perbaikan dan penataan agar tidak terkesan semraut dalam proses parkir dan sebagainya.
2: Nah, itu satu kontrak, cuma memang itemnya berbeda, makanya insya Allah bersamaan itu. Jadi cuma kan kemarin memang mereka lebih fokus ke posisi R-nya di sudutnya situ karena itu butuh alat dan sebagainya, makanya kontraktor pelaksana lebih memfokuskan ke area terminal dulu.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Mutong Rifai mengatakan banjir kembali terjadi pada Minggu 27 September 2026 di Kecamatan Toribuli. Banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Menurutnya, kejadian banjir yang berulang menunjukkan penanganan bencana tidak cukup, hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor. Rifai mengungkapkan hasil peninjauan BPBD di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir menunjukkan adanya persoalan lingkungan termasuk kondisi hutan yang gundul akibat masifnya pembukaan lahan. Untuk itu, BPBD Parigi Mutong mendorong kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan banjir. Rifai mengatakan penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan langkah yang menyentuh faktor penyebab banjir agar risiko bencana dapat ditekan dalam jangka panjang.
4: Kami melihat di daerah hulu itu banyak terjadi pembukaan-pembukaan kebun sehingga mulai gundul hutan di atas. Jadi memang ini juga membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu kami juga dengan Pak Camat tadi malam bersepakat untuk menggunakan sekali lagi dari lintas sektor. Kami akan perluas, mungkin dari Dinas Kehutanan juga kami akan undang untuk membahas hal ini. Selain dengan debit air dan curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh daerah penangkap air di hulu ini sudah mulai habis semua. Jadi memang air tidak terserap ke tanah semua, langsung menuju sungai. Itu salah satu penyebab banjir.
1: Saudara, Bantuan Sosial Pangan Daerah atau PANADA adalah program bantuan sosial dari pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, kelompok rentan dan penyandang disabilitas dengan besaran bantuan setiap penerima mendapat Rp2 juta per tahun yang dibagi menjadi Rp200.000 per bulan selama 10 bulan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, Wahida AB Pangeran saat diwawancara RRI mengungkapkan, Bantuan Sosial Pangan Daerah atau PANADA merupakan program Gubernur Sulawesi Tengah yang terbungkus ke dalam program Berani Sejahtera, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli pada program PANADA mendapatkan kuota atau jatah sebanyak 129 orang lanjut usia lansia. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya 128 orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Sementara disabilitas, daerah ini mendapat kuota sebanyak 60 orang, layak menerima hanya 59 orang, sehingga jumlah secara keseluruhan yang layak menerima di daerah ini sebanyak 187 orang. Penyaluran PANADA dilaksanakan selama 6 hari berturut-turut dengan penerima tersebar di 7 kecamatan sekabupaten Toli-Toli.
5: Tersebar di 7 kecamatan. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 22 sampai hari ini terakhir, Pak. Mulai dari Baolan, kemudian ke Kecamatan Galang, kemudian kita ke Dampal Selatan, Dampal Utara, kemudian ke Lampasio kemarin, dan terakhir ini di Toli-Toli Utara dengan Dako Pamean.
6: Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri SHMH bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol. Kapolda dan rombongan tiba di Mapores Buol pada Selasa 30 September sekitar pukul 8 pagi. Kedatangan Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Buol AKBP Irwan SHMH beserta jajaran Polres Buol. Penyambutan turut dihadiri Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Dai Maroto, Raja Buol Muhammad Sari Tarungku, serta unsur Porkopimda Kabupaten Buol. Kasihumas Polres Buol, Ibtu Sudarmono kepada RRI menjelaskan kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah dan rombongan selama 2 hari di Kabupaten Buol. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda akan mengecek langsung kondisi Makopores Buol dan sejumlah polsek sekaligus memberikan arahan kepada seluruh anggota. Selain itu, Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dari 3 polsek.
7: Beliau kunjungan kerja secara resmi Kabupaten Buol, melihat Polres Buol dan personil Polres Buol tentang situasi Kating Masjid juga. Rangkaian kunjungan beliau juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang belum beruntung, yang terdiri dari 3 kecamatan, program 3 kecamatan ada di sini semua. Selanjutnya akan memberikan pengarahan kepada personil Polres Buol tentang Polri kedepannya bagaimana, karena ada pesan-pesan khusus dari beliau untuk Polri yang lebih presisi agar lebih humanis kepada masyarakat.
0: Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama RRI didampingi Direktur Keuangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala RRI Makassar, dan Kepala RRI Palu. Kunjungan tersebut diawali dengan dialog Toli-Toli menyapa bersama pejabat pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan dilanjutkan peresmian Auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli dan pengarahan Direktur Utama kepada karyawan RRI Toli-Toli. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam pengarahannya mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RRI dalam membangun kolaborasi dan koordinasi seluruh angkasawan dan angkasawati daerah. Menurutnya, penguatan koordinasi diperlukan agar RRI semakin dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan dampak positif melalui informasi dan layanan yang diberikan kepada publik. Dikatakan, RRI terus berupaya memperkuat kepercayaan publik di tengah maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Untuk itu, RRI diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi yang benar bagi masyarakat.
8: Yang mau kita tuju, yang mau kita capai, kemana kita mengarah adalah yang pertama, kita sedang memperjuangkan apa yang namanya keterpercayaan publik atau bahasa Inggrisnya public trust. Kita mau dipercaya oleh masyarakat. Ya, ketika kita udah tahu box ada di mana-mana, sekarang ini semua orang bisa menjadi wartawan. Melalui smartphone kita ini bisa menjadi wartawan. Walaupun wartawan yang tidak terlatih, terbina. Ya, seringkali informasinya keliru, kadang ada kita sengaja salah. Nah, itulah namanya box. Ya. Maka yang dilakukan RRI adalah kita mau verifikasi berita, mau verifikasi informasi supaya hoax itu tidak terlalu banyak di masyarakat.
1: Saudara, masih adanya sampah hasil bongkaran rumah masyarakat yang belum terangkat oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol direspon instansi terkait yang ada di daerah itu dan berharap jika terdapat sampah hasil bongkaran rumah, masyarakat segera melapor ke instansi terkait yang ada di Kabupaten Buol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol, Muhammad Sarip, pada program Halo RRI saat menjawab keluhan salah seorang masyarakat di Kabupaten Buol mengungkapkan bongkaran rumah berbeda dengan sampah pada umumnya sehingga lebih awal masyarakat harus melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu agar hasil bongkaran rumah dapat terangkat. Sebab DLH Kabupaten Buol diakui melayani setiap hari wajib sampah yang ada di daerah itu dan hal itu sudah terjadwal.
9: Jadi saya begini, untuk memastikan itu, ya mereka harus segera melapor ke kami bahwa ada sampah, mungkin ada rumahnya terbakar atau apa, itu bisa dilaporkan ke kami. Karena begini Mbak, karena kami juga ini melayani satu kali setiap hari itu yang wajib sampah. Nah, jadi kalau mereka melapor, tentu kami sisihkan waktu tertentu khusus itu. Karena kami sudah terjadwal memang untuk yang lain-lainnya.
10: Studio. Kolaborasi Radio Republik Indonesia Buo resmi diresmikan pada Kamis 1 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi RRI dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyebarluasan informasi serta komunikasi publik di Kabupaten Buo. Peresmian tersebut dihadiri Direktur Keuangan LPP RRI, Kepala Stasiun RRI Palu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Kepala Stasiun RRI Manado, RRI Makassar,

0: Konstitusi RRI. Kami atas nama keluarga besar RRI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Buol dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buol ya, atas fasilitas lahan ya, fasilitas kerja, dan tamanya tadi ada semen Pak Sekda ya, sekaligus P3K-nya Pak ya. Ini betul-betul komplit, kami mengucapkan terima kasih. Karena memang kita untuk mengatasi keterbatasan ini yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi Pak ya. Kita sharing ya, kita ilmu dan apa yang kita miliki, pemancar dan sebagainya. Nah, kita butuh human capital, human resources dan yang melengkapinya Bapak. Kami mengucap terima kasih, ini menjadi bukti nyata Bapak bahwa visi membangun daerah dapat diakselerasi melalui kolaborasi yang solid ini.
1: Pesparani tingkat provinsi tersebut akan diikuti oleh perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Ketua LP3KD Kabupaten Toli-Toli Alfonsius Franky mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 40 peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Persiapan menghadapi ajang tersebut telah dilakukan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan peserta sekaligus mempersiapkan penampilan yang maksimal pada saat perlombaan. Dikatakan, latihan dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh peserta. Persiapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan kualitas penampilan paduan suara.
2: Dan ini dalam rangka Pesparani pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kebetulan yang siap mengikuti ada 13 kabupaten kota. Kita dalam mempersiapkan ini kurang lebih 2 bulan ini, waktu yang ada kita bisa untuk berlatih untuk bisa tampil nanti dalam pesta paduan suara Gerejani Katolik yang pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Meskipun belum masuk kategori berbahaya, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kemungkinan buruk yang terjadi, apalagi musim panas masih melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Toli-Toli. Pengamat BMKG Toli-Toli Milenia kepada RRI mengatakan, Kabupaten Toli-Toli yang unik memiliki laut dan pegunungan, meskipun berada di fase musim panas, sebaiknya petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli seperti memicu kabut asap.
4: Wilayah Toli-Toli sendiri suhu maksimumnya itu mencapai 33 derajat, bandingkan daerah lain memang lebih rendah, tapi memang cukup terasa sangat panas karena mungkin sekarang kita sedang berada di musim panen. Jadi teman-teman para petani itu rata-rata memang sedang membakar lahan atau sisa lahan panen.
5: Saudara, keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat serta disikapi secara bijaksana. Di satu sisi masyarakat membutuhkan BBM dengan harga yang wajar, di sisi lain pengecer hadir karena masih adanya masyarakat terutama yang di pelosok dari wilayah yang jauh dari SPBU yang membutuhkan pelayanan BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin saat diwawancara RRI terkait masih adanya keberadaan pengecer BBM yang menjual dengan harga mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM, namun memiliki peran untuk menyampaikan kepada pengecer agar menjual BBM per botolnya dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, sehingga Dinas Perdagangan senantiasa menyampaikan serta menghimbau kepada pengecer BBM, terutama yang ada di pelosok, menjual BBM dengan harga yang sewajarnya, sehingga tidak merugikan masyarakat.
6: Karena para pengecer yang ada di pelosok juga ini penting, penting untuk melayani masyarakat, khususnya yang ekonomi rendah, di bawah, untuk melayani mereka untuk kebutuhan daripada BBM itu sendiri yang ada khususnya di pedesaan.
7: Ketua Gekraf Kabupaten Buol Iksan Hanlui menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga acara ini terlaksana. Ia menegaskan bahwa Gekraf Buol Creative Festival 2026 diciptakan tidak sekedar sebagai festival perayaan tahunan biasa, melainkan sebuah ruang bersama untuk menampilkan karya, membangun jejaring dan memperluas peluang usaha baru. Secara istimewa, gelaran festival kreatif ini juga diselenggarakan dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Buol yang ke-27. Momentum sejarah daerah tersebut dinilai sangat tepat untuk sekaligus merayakan potensi bakat serta kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam sambutannya, Iksan Hanlui menggarisbawahi bahwa pergeseran ekonomi global saat ini sedang mengarah dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Menurutnya, potensi besar SDM yang kreatif di Kabupaten Buol harus

0: terus dipicu agar daerah ini tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata, melainkan mampu mencetak produk-produk berdaya saing tinggi.
1: Distra Pulau Kreatif Fest 2026 bukan hanya sekedar kegiatan perayaan. Kegiatan ini lahir dari sebuah gagasan sederhana bahwa ketika daerah merayakan hari jadinya, maka karya dan kreativitas masyarakatnya juga harus mendapatkan ruang untuk dirayakan. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan sebuah ruang bersama bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, komunitas, generasi muda, dan juga masyarakat Kabupaten Buol untuk bertemu, berkolaborasi, memperkenalkan karya, serta membangun peluang-peluang usaha baru.
2: Saudara, keberadaan studio kolaborasi RRI Buol dinilai menjadi salah satu kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Buol yang selama ini hanya mendengarkan siaran radio dari daerah lain. Salah seorang warga Kabupaten Buol, Sahrul Tonggil, mengatakan dirinya bersyukur dengan telah diresmikannya studio kolaborasi RRI Buol. Menurutnya, kehadiran RRI di Kabupaten Buol memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui siaran radio dari daerah sendiri. Sahrul berharap keberadaan RRI di Kabupaten Buol dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk mempercepat penyebarluasan informasi pemerintahan hingga ke wilayah pelosok.
3: Dengan adanya RRI di sini, maka informasi-informasi penting itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten, bisa lebih cepat menjangkau ke lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi saya kira keberadaan RRI ini sudah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk juga hiburan bagi masyarakat.
4: Di tengah kemarau panjang dampak fenomena El Nino, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai masyarakat. Kepala Puskesmas Bio Kabupaten Buol, Jasman SKM, kepada RRI menyebut, di tengah kemarau panjang utamanya kota Buol yang juga diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, mencegah ISPA, warga diimbau menggunakan masker saat keluar rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah saat siang hari jika tidak terlalu penting. Selain menghindari paparan abu dan asap yang dapat menyebabkan ISPA, juga mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah cuaca panas terik saat ini.
5: Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, mungkin kita menggunakan masker, kemudian kita jangan selalu di luar, tapi kita harus berada dalam rumah, karena menghindari juga kita rehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Karena kalau kita kekurangan cairan, berarti kita juga bisa beraktivitas akan terganggu. Kemudian sekarang ini kan kalau untuk dari segi kesehatan, meningginya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, bukan cuma di keadaan kita di musim hujan ada peningkatan kasus ISPA, tetapi ternyata juga ISPA juga itu meningkat di saat kemarau pada saat.
6: Salam olahraga. Saudara, setelah berhasil menumbangkan tuan rumah Nagasakti FC Dungingis pada laga babak semifinal yang berlangsung di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut dengan skor tipis 2-1, Kelurahan Baru FC akan menjamu Bugis Tolis FC pada laga bergengsi final yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Manajer Kelurahan Baru FC Taufik Saliwancara RRI mengungkapkan, menghadapi laga big match partai final Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026, sejumlah persiapan terus dilakukan, di antaranya menjaga kondisi seluruh pemain yang akan diterjunkan pada laga bergengsi tersebut. Disebabkan saat ini tim asuhannya tidak hanya bermain pada Amanah Besar Cup Jilid 2, namun juga ikut berkompetisi pada Berani Cup Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara yang sementara tergelar saat ini, di mana pemain yang diterjunkan pada Amanah Besar Cup Jilid 2 juga bermain pada Berani Cup Desa Salumpaga, sehingga menjaga kebugaran serta kesehatan bagi seluruh pemain perlu dilakukan. Pada gelaran Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan keluar sebagai juara pertama.
7: Kalau untuk target, insya Allah di final nanti pastilah kita target juara. Tidak ada tim yang sudah di partai final tidak target juara. Insya Allah kita usahakan semuanya, kita maksimalkan apa yang ada di setiap pemain. Insya Allah kita tunjukkan dan kita tontonkan yang terbaiklah untuk di partai final nanti.
8: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, hari Minggu merupakan hari libur yang sangat cocok digunakan untuk melakukan aktivitas seperti olahraga. Dan tentunya tidak perlu olahraga yang berat, namun olahraga ringan yang juga bisa memberikan manfaat besar bagi tubuh kita. Nah, menurut para ahli, pendengar, sesi olahraga singkat sekarang dianggap sama baiknya dan mungkin bahkan lebih baik daripada olahraga yang intens dan juga terus-menerus. Olahraga ringan bisa meningkatkan beberapa aspek dalam kehidupan seperti tingkat energi, kemudian juga tidur, kesehatan, kardiovaskular, penurunan berat badan, dan juga kesehatan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, seperti apa sih sebenarnya, pendengar, olahraga ringan yang bisa dilakukan pada hari Minggu, kemudian juga apa manfaatnya bagi tubuh? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di suasana pagi hari ini, di luar sana masih menikmati suasana pagi yang begitu pagi, apalagi mungkin untuk Anda yang menyempatkan waktu untuk bisa olahraga atau juga menikmati suasana di taman kota, ada CFD ya pagi hari ini. Nah, pendengar, beberapa olahraga ringan yang bisa dilakukan pada hari Minggu dan juga tentunya Anda bisa merasakan manfaatnya adalah yang pertama, berjalan kaki. Jalan kaki ini olahraganya mudah ya, ringan, bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, manfaatnya itu pendengar, bisa meningkatkan kesehatan jantung, kemudian juga mengurangi stres, serta membantu menjaga berat badan. Nah, selain berjalan kaki, Anda juga boleh bersepeda di hari Minggu. Karena memang kalau sepeda ini juga asik ya. Apalagi kalau mungkin dengan teman, rame-rame, sama-sama yang punya hobi. Nah, manfaatnya pendengar, ini bisa melibatkan otot-otot utama. Kemudian juga meningkatkan kekuatan kaki, serta sangat baik untuk kesehatan kardiovaskular.

Pendengar masih di suasana pagi, sekarang sudah pukul 6 lebih 49 menit. Selamat menikmati suasana pagi Anda. Sayangin di pagi hari ini Anda masih bisa melakukan begitu banyak hal yang menyenangkan, termasuk hobi ya. Dan salah satunya adalah olahraga. Nah, olahraga ringan yang bisa kita lakukan di hari Minggu setelah berjalan kaki, bersepeda. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan yoga. Nah, yoga ini pendengar, manfaatnya bisa meningkatkan fleksibilitas, kemudian juga kekuatan otot, serta membantu mengurangi ketegangan dan stres. Nah, yang berikut adalah renang. Ayo, siapa nih yang hobinya renang di Tanjung Batu ya, di Pelabuhan Feri. Tapi hati-hati kalau mengingat banyak juga informasi yang beredar di sana itu ada buaya, jadi tetap selalu waspada ya. Nah, kemudian pendengar, renang ini bisa meningkatkan kekuatan dan juga daya tahan tubuh serta minim resiko cedera karena beban tubuh terbantukan oleh air. Jadi Anda yang suka renang, hari ini ayo berenang ya. Bisa di tempat-tempat wisata, di Lalos, atau juga mungkin di tempat-tempat rekreasi yang juga sudah banyak di Kabupaten Toli-Toli. Nah, yang berikut pendengar adalah piknik atau bermain bola. Karena manfaat sosial yang menyenangkan akan meningkatkan koordinasi serta juga memberikan kesempatan untuk bisa bergerak secara lebih aktif lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba. And I just

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Saudara pendengar, masih di hari Minggu, tentunya kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa membuat tubuh kita lebih rileks dengan melakukan beragam olahraga yang tentunya kita bisa rasakan juga manfaatnya. Nah, pendengar, kita bisa olahraga lari ringan. Nah, olahraga lari ringan ini akan membantu meningkatkan kesehatan jantung, kemudian juga bisa membakar kalori dan juga memperkuat otot kita. Nah, sudah lari atau belum ini ya? Atau jangan-jangan masih lari tapi dalam mimpi? Oke, kita lanjut lagi pendengar. Ada olahraga yang juga bisa kita lakukan yaitu Tai Chi. Tai Chi ini bisa meningkatkan keseimbangan, kemudian juga fleksibilitas, serta mengurangi stres dan juga kecemasan. Nah, yang berikut adalah pemanasan dan juga peregangan. Manfaat mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas fisik mengurangi resiko cedera dan juga meningkatkan fleksibilitas. Jadi sebelum kita olahraga, ada baiknya kita pemanasan dulu, kemudian juga peregangan sehingga otot-otot kita menjadi lebih rileks dan juga tentunya siap untuk berolahraga. Selamat pagi semuanya untuk Anda, masih di suasana pagi yang begitu bahagia di luar sana, sudah mulai nampak cerah, semoga pagi ini juga membawa kebaikan untuk kita semua.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang sudah pukul 7:36 waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi yang lebih bahagia bisa Anda nikmati karena di hari Minggu ini Anda bisa manfaatkan dengan baik untuk melakukan hobi ataupun juga berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Setidaknya pendengar, untuk akhir pekan ini kita bisa manfaatkan waktu untuk bersih-bersih rumah juga ya, kemudian juga menciptakan suasana baru yang lebih nyaman di lingkungan sekitar kita dengan senantiasa menjaga kebersihan. Jadi kalau yang di depan rumahnya sudah banyak rumput, nah kesempatan di hari libur ya, atau juga mungkin yang melihat bunga-bunganya yang bisa dirawat lagi biar lebih sehat, biar lebih indah untuk dipandang mata. Nah ini Bunda Clara paling banyak bunga ini ya. Bunda Christine juga selamat pagi. Mudah-mudahan kami jumpai seluruh AFC pagi ini bisa dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia, bisa menikmati hari Minggunya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.